0: untuk terus shock di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Anda sedang mendengar
2: RMD FM, Radio Malaysia Tawau FM.
0: Masa untuk sesuatu yang

0: Tawa akan kembali. Kuasa Tua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Jadi lagu Kuasa Dua kita bersama dengan Kumpulan Warisan dengan dua buah lagunya. Lagu pertama tadi bertajuk Jasa Bonda. Terus kita hargai jasa-jasa ibu kita, bonda kita, mama kan, umi, mami kita. Dan juga lagu yang kedua bertajuk Sabar. Hiburkan pagi anda. Ada yang pagi-pagi ni sudah marah? Sabarlah ya. Kenapa tu? Janganlah kan, awal pagi sudah dengan perasaan yang tidak betul, dengan perasaan marah kan. Jadi kita hilangkan rasa marah kita dan jangan timbulkanlah ya sesuatu yang boleh menimbulkan rasa marah kan, kemarahan kita. Kalau anda tahu kan, seorang tu mungkin mood tidak baik, dikacau lagi pula, ditambah pula kan. Jadi janganlah ya. Jadi mudah-mudahan rasa marah itu kembali tenang kan. Seorang yang dalam rasa marah ketika ini kan, kembali ceria, gembira kan. Okey, terus hantarkan salam-salam, ucapan-ucapan anda hantarkan menerusi Facebook sekali lagi ataupun menerusi WhatsApp kita 0194903838. Dan selepas ini, selepas kita berhibur dengan lagu Tanah Airku, kita azarkan dan tunaikan playlist pilihan pendengar kita.

0: ya.
1: 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan muka anda. Sebagai pendengar Tau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.

Terima kasih Malaysia. Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan tapi simbol ya penyatuan rakyat sesama kita ya. Walaupun kita berbeza latar belakang, berbeza budaya, berbeza bahasa, kita tetap berkongsi satu tanah air itu negara kita Malaysia. Jadi terus tunjukkan semangat patriotik kita, patriotisme kita dengan kita membina rasa cinta kita, bangga kita dan sayang kita kepada negara kita Malaysia. Dan terus menyemai rasa hormat, menghormati sesama budaya dan juga pelbagai tradisi agama bangsa yang ada di negara kita kan. Dan terus mengukuhkan juga perpaduan sesama kita, menjadikan perbezaan di antara kita ini sebagai kekuatan untuk kita terus bergerak maju ke hadapannya dan terus bergerak maju bersama demi negara tersayang kita, negara Malaysia kita. Dan terus untuk anak-anak muda kan, generasi muda kita juga menanam nilai kebangsaan, cintakan negara kita ini dengan tanggungjawab kepada diri kita dan juga untuk anak-anak muda. Jadi terus mengenang jasa pejuang yang telah pun berkorban untuk kemerdekaan tanah air kita kan, dengan semangat kita yang terus bersatu. Pagi sudah 8.42 minit pagi. Selepas ini kita ada dari file 1001, playlist seterusnya yang terpilih rakan kita Rin yang telah pun terpilih untuk playlist pilihan pendengar. Ini lagu ketiga, lagu daripada Nicky Astria, Mengapa.

0: 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tahu FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.
1: Saatnya hujung minggu bersama Tahu FM.
2: Ya, syoknya hujung minggu bersama dengan Tahu FM, pilihan anda. Okey, sudah 8.55 minit pagi, menghampiri 9 pagi, kita akan ikuti utama 9 pagi. Playlist seterusnya kita layan. Ini lagu daripada kumpulan Spring, Kita Ditakdirkan Jatuh Cinta.

0: Laporan siasatan pengurusan Felda akan didedahkan kepada umum. Jerebu, pembenihan awan di Sarawak bergantung keadaan cuaca. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam Utama, 9 pagi. Isu pelaburan Felda membabitkan PT Eagle High Plantation EHP di Indonesia kini mendapat perhatian di peringkat tertinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau telah mengutus surat kepada Presiden Prabowo Subianto berhubung perkara itu.
1: Pelaburan di Indonesia, Eagle High, sekarang tersangkut di mahkamah tertinggi. Saya telah menulis kepada Presiden Prabowo Subianto, minta beliau melihat juga permasalahan kerugian kalau tidak ditangani, 2.5 bilion yang mungkin yang kita perolehi nanti 200 juta.
0: Beliau berkata pulangan pelaburan berkenaan masih belum dapat diperoleh Felda susulan pertikaian dengan EHP yang masih dalam proses mahkamah di Indonesia. Pada masa sama, pengurusan Felda digesa memahami secara menyeluruh masalah yang dihadapi agensi itu, termasuk berkaitan pengurusan, pelaburan dan tadbir urus. Tegas Perdana Menteri, setiap masalah perlu difahami supaya ia dapat ditangani dengan berkesan.
1: Saya berulang kali sebut bahawa masalah ini kita tanggung dan mesti hadapi. Tapi yang perkara yang perlu saya tekankan ialah saya mahu pengurus Felda keseluruhannya benar-benar menghadam permasalahan ini. Bukan dengan maksud untuk sekadar merasa lelah atau letih, tapi tahu bahawa masalah ini mesti dan wajib ditangani dan mengapa kita tekankan soal pengurusan dan tata kelola itu.
0: Berhubung isu pengurusan Felda itu, Perdana Menteri akan menunggu laporan lengkap pasukan petugas khas sebelum sebarang pengumuman dibuat. Datuk Seri Anwar berkata pasukan berkenaan telah memulakan tugas dan dapatan siasatan dijangka dibentangkan dalam masa terdekat. Laporan itu akan didedahkan kepada umum sebaik sahaja disiapkan, termasuk mengenai permasalahan lalu, pengurusan semasa dan langkah penambahbaikan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menegaskan tindakan terhadap salah laku dan kelemahan pengurusan sesebuah institusi tidak seharusnya dijadikan isu kaum atau agama.
1: Kita tak tanya ni syarikat tu Melayu ke, syarikat kerajaan ke. Kalau ada, kita kena pasti masalah, kita ambil tindakan. Dan jangan jadikan ini sebagai permasalahan kaum atau agama seperti mana berlaku dalam tabung haji.
0: Beliau berkata orang Melayu dan Islam sepatutnya lebih tegas memastikan institusi yang membawa imej Islam diurus dengan baik. Institusi berkenaan perlu menjadi contoh dari segi pengurusan, akhlak dan nilai. Sementara itu, mengenai siasatan membabitkan tabung haji, polis membuka 5 kertas siasatan termasuk perkara yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mengenai lembaga itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata 127 individu telah diambil keterangan. Beberapa lagi akan dipanggil termasuk saksi dari luar negara. Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian di Sarawak terus mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 190 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, 10 lagi kawasan di Sarawak turut merekodkan tahap tidak sihat, antaranya Kuching, Samarahan, Seri Aman, Sarike dan Sibu. Sementara itu, 57 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Sesulan keadaan itu, operasi pembenihan awan bagi menangani jerebu di Sarawak bergantung kepada keadaan cuaca dan kewujudan awan yang sesuai. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, perkara itu telah dibincangkan bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, yang bersedia melaksanakan operasi berkenaan sekiranya keadaan mengizinkan. Kerajaan negeri akan terus berkoordinasi dengan NADMA bagi memastikan persiapan berada pada tahap optimum. Paras air di beberapa empangan dan takungan di Sarawak juga kini berada pada tahap membimbangkan berikutan cuaca panas. Dalam pada itu, isu jerebu akan dibawa ke perhatian Jemaah Menteri sekiranya keadaan semakin membimbangkan menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk berkata sebarang keputusan akan mengambil kira keselamatan dan kesihatan orang ramai berikutan banyak aktiviti luar dijadualkan. Bagaimanapun, masih terlalu awal untuk menentukan keadaan cuaca pada 31 Ogos kerana ramalan lebih tepat hanya dapat diberikan 4 atau 5 hari sebelum tarikh berkenaan.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Cuknya Hujung Minggu sempena 80 tahun RTM bersama anda
1: dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama.
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Ya, Syoknya Hujung Minggu Tawau FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. 9.21 minit pagi waktu ini. Jam yang terakhir sudah kita bersama untuk Syoknya Hujung Minggu ini. Dan seperti biasa, azakan terima panggilan anda di 089-77-8243. Anda boleh hubungi talian kita untuk anda sampaikan salam ucapan tahniah selamat anda, kan, ucapan selamat dan tahniah. Mungkin ada rakan-rakan kita yang meraihkan hari ulang tahun kelahiran hari ini, esok, 1J esok. Esok 23. Jadi selamat ulang tahun lah ya untuk anda yang meraihkan hari ini, esok, di bulan kebangsaan ini juga, kan. Mungkin 31 Ogos juga. Selamat hari jadi untuk anda. Okey, kalau ada panggilan anda boleh hubungi talian kita 089-77-8243. Sambil-sambil Azhar bacakan salam-salam ucapan-ucapan yang ada menerusi Facebook dan juga WhatsApp kita. Ini ada Bia-Bia di Sadong Jaya, Sarawak. Terima kasih orang Sarawak. Dan assalamualaikum, salam sejahtera. Dan selamat pagi, selamat tugas Azhar, semoga saya selalu. Okey, selamat berhujung minggu katanya untuk semua rakan-rakan pendengar Tawau FM. Selamat semuanya. Komposer kita Julfikar juga terus menghadirkan diri. Terima kasih Mami Jun. Assalamualaikum. Hai Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai Mami Jun, ucapan untuk keluarga tersayang di mana juga berada, rakan Facebook pendengar Tawau FM. Mantap bah. Selamat dan tahniah untuk semua yang menyambut hari lahir kemarin atau hari ini. Selamat jadi untuk semua kawan-kawan, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sehat selalu. Tahniah juga untuk jiran Kasmah Hamak, hari ketiga, anak ketujuh katanya. Selamat berpantang adik. Okey, selamat bertugas Azhar. Layan Tawau FM, pilihan anda. Salam Syoknya Hujung Minggu untuk semua. Terima kasih Mami Jun. Ada si Alice Raymond di Kuching, Sarawak. Katanya selamat pagi, selamat tugas Azhar. Apa khabar? Sihat? Semoga tugas lancar hingga ke penghujung siaran. Dan salam Syoknya Hujung Minggu untuk Bonda Tantari, Mas Mira, Mayani, Semes, Ida, Ermira, Ita, Jihad Bakar. Siapa lagi? Aida Tonafisha, Diana, Nora, Mami Jun, Tiapsah, Syarifah Pelangi, Fatimah Haris, Marsa, Ina, Ibra, Apple, Latif Putra, semualah rakan-rakan ya, pendengar setia Tawau FM, pilihan anda. Terima kasih Azhar kembali. Timbul Tawau pula katanya dari Bandar Tawau. Selamat pagi untuk semua rakan-rakan Tawau FM. Dan untuk Azhar, selamat bertugas. Okey, terima kasih. Itu antara ucapan-ucapan yang ada menerusi Facebook kita. Baik, kita lain lagi playlist seterusnya. Rin Amir Masdi dengan Nur Cinta.

0: ujung minggu.
1: Ya, syoknya ujung minggu Tau FM, pilihan anda 9.33 minit pagi waktu ini. Okey, ha, kita ada ucapan lagi menerusi WhatsApp kita. Kita ada siapa ya? Bang Haji. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam hujung minggu. Untuk DJ senyum-senyum selalu. Salam dari Kampung Melati Burut. Katanya jerebulah kawasan Tawau. Macam makin kuat je. Kurangkan aktiviti di luar rumah semuanya. Betul kan? Kalau agak-agak jerebu tu agak tebal kan? Kelihatan apa putih tu kan? Jadi kita kurangkanlah untuk kita berada di luar. Apalagi anak-anak ataupun mereka yang sudah berusia kan? Golongan yang berisiko lah ya. Dan terus menjaga kesihatan diri kita. Main di dalam kawasan rumah sajalah ya. Dalam rumah, dan elakkan kita terdedah kepada keadaan berjerebu. Asap jerebu tu untuk kita mengelakkan kesihatan kita. Yelah, sekarang ni musim juga kan, musim batuk-batuk, musim demam. Jadi terus menjaga kesihatan diri kita. Lagi Aiman, salam kat DJ, selamat tugas, salam hujung, hujung minggu katanya. Di Taman Riyad 6 ni, ucapan selamat hari lahir untuk semua yang menyambut hari lahir di bulan ini. Terutamanya untuk rakan Facebook yang bernama Azmi. Semoga saya selalu dipanjangkan umur, dimurahkan rezekinya. Cepat kahwin dan minta lagu selamat hari lahir. Terima kasih, Kak. Lagi kita ada siapa tu? Sam, macam biasalah di Batu Dua Sadani, di Bengkel. Salam untuk Nur Lisa Rin, untuk Aida Nur Jeruk, Raima Ima Culik, Sudi Stay, Sudi Stay Cool. Semualah rakan geng Bengkel saudara. Siapa ni? Bom Patu, Boy dan family Sam di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih Azhar. Jom ngopi. Selamat hujung minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nisha Alisha, assalamualaikum Azhar. Apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Salam syuknya hujung minggu dan selamatlah hari lahir. Selamat dan tahniah untuk semua yang menyambut ulang tahun kelahiran dan yang melangsungkan perkahwinan. Semoga semuanya baik-baik saja. Layan terus Awal FM, mantap bah. Bertemankan Azhar dengan hiburan yang best-best. Terima kasih, selamat berkonti. Okey, terima kasih juga untuk orang sempurna Nisha Alisha. Yang lain terus antarkan juga salam ucapan anda. Kita terima pemanggil kita di talian. Hello. Terputus. Hubungi sekali lagi 0897782243. Sebelum kita berhibur lagi dengan lagu-lagu yang seterusnya untuk playlist pilihan pendengar kita, dan juga membacakan ucapan-ucapan rakan-rakan pendengar kita. Kita terima sekali lagi. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi DJ.
1: Ya, waalaikumsalam. Si Akmal ke tu?
2: Ah, dia later di ujung Paris Kenyal.
1: Asik. Okey, Akmal, ucapan untuk siapa tu Akmal?
2: Okey, pertama-tama ucapan ini khusus untuk DJ Wan J. Selamat hari lahir besok. Semoga dipermudahkan segala urusan, sihat selalu, bahagia di samping keluarga. Amin.
1: Amin.
2: Dan semua pendengar-pendengar Tawa FM walau di mana berada, semoga hari ini dipermudahkan segala urusan, rezeki, kesehatan, sihat selalu, bahagia, dan semua yang ada di sini. Semoga hari ini cuacanya terang, tak ada hujan, jadi dilancarkan begitu dan sihat selalu. Oke, sedikit kata-kata ya untuk semua pekerja-pekerja. Selelah-lelahnya kalau bekerja, tapi lebih lelah lagi jika tidak bekerja. Karena daripada janji itu. Terima kasih.
1: Asik, tapi hilang-hilanglah suaranya Akmal.
2: Iya gak? Alamak, hilanglah pula tuh kata-kata. Oke, okay, sehat selalu DJ.
1: Oke, terima kasih Akmal.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Itu dia Akmal, pendengar kita dari Paris, Kina Batangan. Itulah kata-katanya kan, terputus-putus pula. Apapun, terima kasih Akmal. Okey, nanti kita akan bacakan ucapan-ucapan rakan-rakan kita yang lain. India lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan Wajah Kekasih. Dan selepas itu kita ada lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sempena 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Ini bukan suara radio, syoknya show hujung minggu.
3: Ya, syoknya hujung minggu Tawau FM, pilihan anda. 9.51 minit pagi, hampir ke penghujung tugasan Azhar untuk pagi ini bersama-sama dengan anda. Baik, kita terima pemanggil kita lagi. Hello, selamat pagi.
4: Pagi Kak Azhar.
3: Selamat pagi, bintang redup ke tu?
4: Ya.
3: Okey, ucapan untuk siapa, silakan.
4: Ucapan untuk DJ Wan J yang akan menyambut hari lahir esok.
3: Yeah.
4: Selamat hari lahir Magandang Kak Arawan, para sayo. Itu. Dan semua yang menyambut hari lahir bulan 8, satu geng kita. Selamat hari jadi semua. Semoga sehat selalu dan sejahtera selalu. Buat Kak En di Sri Indah atau di Kul, dan juga buat Kak Ros di Batu 6 Sinon. Dan buat Mami Marilyn di Taman Semara. Jangan lupa selamat hujung minggu, salam sukacita. Kalau Kak En dan Kak Ros tak dapat bawa aku jumpa YK, sampaikan saja salamku pada YK. Dan doakan yang terbaik buat aku.
3: Okay.
4: Dan buat sahabat lamaku Kenneth dan ibunya Aunty Lily, salam sejahtera dimanapun kalian berada. Semoga kalian masih ingat padaku. Dan buat Aunty Pelia di Kuna, harap ingat dan harap menghubungiku semula sebab ada yang perlu ku sampaikan. Buat semua yang mendengar Tawau FM, kru-kru Tawau FM yang menyambut hari jadi bulan ini, selamat hari jadi. Dan selamat hujung minggu semua buat Kak Azhar, makasih.
3: Terima kasih kembali ya, bintang redup kita. Itu dia pemanggil kita ya. Ada lagi pemanggil, anda boleh hubungi 0897-78243. Kita ada ucapan ni. Ucapan daripada Hassan. Assalamualaikum. Halus. Katanya ucapan lah ya. Selamat pagi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa-dosa kedua ibu bapaku, seluruh ahli keluarga, sanak saudara, sahabat-sahabat. Katanya, panjangkan umur kami, kurniakan keselamatan yang baik ke atas kami, tunjukkan kami jalan yang benar, berkatilah kehidupan kami untuk dunia dan akhirat juga akhirat nanti, dan masukkan kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Okey, amin ya rabbal alamin. Itu daripada Hasan Indra Sabah. Terima kasih perkongsiannya Hasan. Lagi kita ada si Bahar Mada. Katanya, assalamualaikum Azhar, selamat tugas, selamat pagi semua yang layan Tawau FM. Salam tahniah untuk anak sahabatnya Munding bin Ali. Semalam majlis perkahwinan anaknya ya di Sigalong 1, maaf tak dapat hadir. Salam juga untuk semua yang layan Tawau FM dalam kenderaan. Ada Jalan Jeroko, katanya teruskan semangat di dengar-dengar Jalan Jeroko. Oh, modi aspal sudah sampai Temanggung. Okey Azhar, be konti sampai jam 3. Oh gitu ya. Selepas ni anda akan bersama dengan rakan saya 1J ya, seperti biasalah yang temani anda 11 hingga ke pukul 3 petang. Lagi kita ada si rakan kita ni daripada siapa? Assalamualaikum Yunus di Batu 3 lah ada tu. Salam untuk semua pendengar Tawau FM dan untuk semua rakan sekerja, semangat kerjanya katanya. Dan untuk DJ Ceria selalu minta belanja lagu Zaitun Sameon, Menaruh Harapan. Salim Isa Salah Saini, Tamaku Dua Lahadatu. Assalamualaikum Azhar, apa khabar? Cuaca Lahadatu biasa-biasa saja, tidak terlalu panas. Salam cuaca minggu untuk orang yang sedang proning tu. Bekerja lah ya, hati-hati, jangan sampai kena kelapa. Tak lupa juga untuk yang lain Tawau FM, Arbin Muslimin, Rizkianto, Bats, Basir, Simon, Kano Salah Saini. Dan untuk Azhar, happy konti. Terima kasih untuk Salim Isa Salah Saini. Lagi kita ada Abu Tidur Dalam Sedar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai semua, semoga Azhar keluarga serta semua pendengar Tawau FM dimurahkan rezeki, jauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah, dipermudahkan segala urusan. Amin. Lucu katanya perkongsian tentang kentut wangi tu. Itu menerusi file 1001 tadi kan. Baru tahu katanya. Itulah kan. Jadi anda boleh dengarkan Dawa FM. Banyak info sebenarnya. Kami kongsikan untuk anda. Bagaimana jua destinasi anda semua? Semoga selamat sampai. Azhar balik nanti. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Okey, terima kasih untuk Abu Tidur Dalam Sedar. Lagi kita ada Sis Murni. Assalamualaikum Azhar. Selamat menjalankan tugas. Selamat pagi semuanya. Salam Merdeka untuk yang mengenali Sis Murni. Andaman. Okey, itu antara ucapan-ucapan. Terima kasih semua. Salam-salam ucapan-ucapan rakan-rakan pendengar kita yang singgah di Facebook dan juga di WhatsApp kita. Satu pemanggil terakhirlah kita terima ya. Hello, selamat pagi. Terputus. 778243. Norin Nor katanya, salam DJ, selamat pagi. Ucapan hari lahir untuk suami tercinta. Selamat hari jadi suaminya Muhammad Syair. Semoga panjang umur, sihat selalu. Itu ucapan daripada Norin Nor. Macam nama penyanyi kan. Okey, terima kasih. Dan kita terima pemanggil kita yang terakhir. Hello, selamat pagi.
5: Hello, selamat pagi.
3: Yes, selamat pagi. Kasman ke tu?
5: Betul.
3: Apa khabar Kasman?
5: Alhamdulillah sehat. Macam Azhar.
3: Jadi sibuk lagi ke hujung minggu ni Kasman?
5: Ya, begitulah.
3: Itulah kan mencari rezeki ya Kasman.
5: Betul.
3: Jadi ucapan untuk siapa tu, silakan.
5: Okey, terima kasih untuk Azhar di Konti. Okey, first kali saya nak ucapkan selamat ulang tahun untuk Siti Arbella yang berada di Airport Lama Tawau.
3: Yeah.
5: Semoga panjang umur besti. Okey, tadi lupakan juga untuk Zulkifli alias Sape di Taman Ria 6. Yang juga menyambut ulang tahunnya. Selamat ulang tahun, Pek. Semoga murah rezeki, dipanjangkan usia.
3: Yeah.
5: Untuk kawan-kawan juga yang menyambut ulang tahun pada bulan Ogos ini. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat-sihat walafiat. Untuk peserta-peserta maraton kita yang akan bakal berentak esok di bermula di Kompleks Sekantawa itu, selamatlah. Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Untuk rakan-rakan Sabah Kinabalu Pink Ribbon juga yang sedang berada di Kompleks Sukan waktu ini, sekejap lagi saya sampai. Untuk Azhar di Konti macam biasa.
3: Ya.
5: Terima kasih untuk Azhar.
3: Ya, terima kasih kembali Kasman.
5: Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua pemanggil dan juga yang bersama Azhar dari 6 pagi tadi yang menghantarkan salam ucapan di Facebook dan juga WhatsApp kita. Tugasan Azhar berakhir setakat di sini. Macam sekejap pula kan. Apapun, terus bersama dengan Tawa FM hingga ke 7 malam bersama rakan-rakan penyampai. Ini dia Imran Ajmain. Selamat ulang tahun sayang. Selamat hujung minggu semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kajang, yang bermaksud digunakan untuk benda yang berbentuk lebar dan nipis. Badrul menaikkan beberapa kajang layar untuk menggerakkan kapal layar itu. Kajang.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Awal FM

0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
2: Man.
3: Oi.
2: Aku lagi.
3: Kau lah.
2: Man.
3: Apa sah?
2: Kawan aku kan hari tu kan.
3: Kawan lagi-lagi.
2: Ya, kan hari tu dia tanya.
3: Oh, yang Akika tu kan?
2: Ya, pasal Akika tu. Ay. Jadi dia tanya lagi. Jadi bilangnya, bila masa yang ngam ya, yang sesuai untuk kita buat Akika ni, dia cakap.
3: Betul juga kan?
2: Kau tahu kah?
3: Aku mana tahu pasal anak pun belum ada kau ni. Kan. Dia macam mana tu Mr. B?
2: Mr. B.
3: Bilakah waktu yang tepat untuk melakukan akikah ni?
4: Masya-Allah, anak belum ada. Macam mana anak belum ada kalau bini belum ada mana?
2: Itulah. Oh ya, kena bini dulu.
3: Bini dulu baru anak.
4: Bini dulu ada kan.
3: Anak mungkin, boleh anak angkat.
4: Mungkin pendengar-pendengar radio ni kan yang mau berkenalan, insyaAllah.
2: Boleh.
3: Boleh BMTB lah.
2: Siapa-siapa je, Boleh diatur
3: barang tu.
4: Okay. Pasal akikah tadi kan, waktu yang tepat untuk kita melaksanakan akikah. Okay, yang afdalnya tu adalah pada hari ketujuh selepas kelahiran. Maksudnya dikira hari kelahiran. Contoh dia lahir pada hari Isnin. So Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. So hari Ahad tu lah. Hari ketujuh selepas hari kelahiran tu, itu yang afdalnya. Tapi kalau nak mampu pada hari ketujuh, hari ketujuh yang berikutnya, maksudnya hari ke-14. Nak mampu hari ke-14, hari ketujuh yang berikutnya, iaitu hari ke-21. Tapi kalau nak juga mampu, tengok kepada kemampuan kita. Contoh Azman kan, kita tanya kita punya orang tua dulu. Contoh orang tua dulu, mungkin ilmu tak sampai lagi kan, ataupun tak ada kemampuan untuk buat akikah. So boleh tak kita buat akikah untuk diri kita? Boleh. Boleh. Cuma jangan cukup jambul. Tak perlu cukup jambul mana. Tak perlu naik ayun sudah mana. Oi, macam viral tu.
2: Naik keren dia.
3: Baik tu.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tak tahu.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu.
1: Tanyalah Mr. B.
6: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjuangan dakwah dengan berpindah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa itu menjadi titik tolak penyebaran Islam ke seluruh dunia dan merupakan permulaan kalendar Hijrah. Baginda menyatukan pelbagai suku di Madinah melalui Piagam Madinah dan membentuk sebuah negara Islam yang kuat. Majlis Sambutan Maulidur Rasul, Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. Tiga hari lagi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
8: Untuk terus show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

0: Sempena 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music. Tawau FM berjiwa patriotik. Anda pun sama kan? Jom kibarkan bendera kebanggaan kita.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

kan show-nya hujung minggu. Wow, show-nya hujung minggu. Show-nya hujung minggu.

untuk show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen BNR.

untuk terus syok di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.

Syoknya hujung minggu, Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati dan selamat berhujung minggu, salam hari Sabtu. Untuk anda semua rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda yang setia minta ditemankan, okey? Ataupun ditemani oleh kami menerusi 4 frekuensi utama, 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Juga kepada anda yang mengikuti kami, stream kami secara live menerusi RTM Klik dan juga portal Radio RTM. Anda kini sedang mendengarkan segmen yang kedua, syoknya hujung minggu bertarikh 22 Ogos 2026, hari Sabtu hari ini bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah, ditemani oleh saya Muhammad Safwan Junaid aka 1J yang akan bersama dengan anda untuk 4 jam yang seterusnya ini sehinggalah ke pukul 3 petang. Harapkan semuanya okey saja hari ini, sihat walafiat, bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan insan tersayang, bersama-sama dengan rakan-rakan, dan bagi anda yang bekerja, selamat menunaikan tanggungjawab dan tugasan anda di hujung minggu ini. Jangan risau, okey, walaupun hujung minggu, nanti kalau sudah balik ada peluang lagi, ada masa lagi untuk anda lepak-lepak kan, hang out bersama dengan rakan-rakan anda. Apapun, sekali lagi terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami sampailah ke waktu ini. Dan juga terima kasih kepada rakan kita DJ Azhar yang telah pun menemani 4 jam anda yang pertama tadi menerusi segmen syoknya hujung minggu yang pertama. Dan seperti biasa untuk hari yang cerah hari ini, cuaca okey saja insyaAllah, walaupun berjerebu, kita harapkan semuanya tetap okey saja, tidak ada yang sakit, dan kalau ada sakit dapatkan rawatan dengan segera dan sentiasa lakukan langkah-langkah yang sepatutnya seperti minum air secukupnya, kalau keluar pakai pelindung di baju, bahagian baju, pakai baju yang tidak terlalu panas kan, pakai payung, pakai topi, pakai kacamata hitam kalau boleh, dan kalau boleh juga cuba pakai pelitup muka kalau berada di luar ya, dengan keadaan berjerebu sekarang. Walaupun masih dalam keadaan normal, keadaan yang baik, tetapi kita perlu sentiasa berwaspada dengan cuaca ini. Dan untuk jam ini kita ada lagu-lagu kuasa 2 bakal menghiburkan anda 11.30 minit pagi. Kemudian kita ada Formula Card Gorgeous dan perkongsian info waktu solat untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimah di zon 3 dan juga zon 4. Terus setia bersama dengan kami di Tawau FM. Jom kita berhibur dengan lagu daripada The Pussycat Dolls, When I Grow Up. Syoknya hujung minggu.

0: genap 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Terbaik 101.1
3: Tawau FM, pilihan anda.
4: Hiburan, lagu-lagu

0: Bersama-sama dengan Hel Husaini dan juga Nadira Zaini, Peluk baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke 11.18 minit pagi ketika ini. Baik, sekali lagi selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, sambil ngupi-ngupi, sambil minum teh, okay, sambil ada bersarapan, terus layan kami. Dan jangan lupa juga kepada anda yang belum lagi follow kami di aplikasi-aplikasi media sosial kami. Kita ada Facebook, Instagram, TikTok dan juga aplikasi CX. Ikuti kami semua di sana dan pelbagai info akan disampaikan juga menerusi media-media sosial ini. Dan seperti biasa, untuk ruangan ini kita juga membuka peluang untuk anda mengirimkan ucapan dan salam anda. Tentunya seperti biasa di talian WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawa FM Station pilihan anda. Seketika nanti Wan Cik akan muat naik poster untuk anda tinggalkan ucapan-ucapan anda di ruangan komen yang disediakan. Terus setia bersama dengan kami di Tawa FM. Dan macam yang ramai tahu, 31 Ogos ini juga merupakan sambutan Hari Sabah untuk negeri kita. Jadi jom kita berhibur dengan terbaru di Tawa FM bersama-sama dengan Reiki Mara, Maldini, Baby Mas, Mona, Sarma Cherry, AB Shuhaivi, Man Kinabalu. Ini dia Tanah Airku. Syoknya hujung minggu.
1: Teruskan memilih Tawa FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

anda. Cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Ya, hujung minggu Tawau FM stesen pilihan anda. Tadi anda telah pun berhibur antara lagu yang memang kalau ditengok di aplikasi-aplikasi media sosial, terutamanya di TikTok, semua buat trend kicau, kicau, kicauan mania. Okey, Darboy Gang dengan lagu mereka Kicau Mania baru saja menghiburkan anda tadi. Baiklah, kepada anda yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke tujuan ataupun destinasi anda. Tidak kisahlah jauh ataupun dekat, semuanya kami ingatkan untuk sentiasa memandu dengan mengikuti peraturan-peraturan keselamatan jalan raya. Tidak memandu dengan melulu, tidak memotong tanpa menggunakan isyarat. Bertukar laluan itu sangat-sangat penting. Benda basic, benda asas yang perlu anda sentiasa tanam dalam hati anda, tanam dalam fikiran anda, bahawa anda perlu patuhi semua itu untuk mengekalkan tahap keselamatan jalan raya pada tahap yang tinggi. Okey, hati-hati memandu. Tidak kisahlah anda pemandu kenderaan berat, kenderaan motokar ringan ataupun anda pemandu motosikal. Tidak kurang juga bagi mereka yang menggunakan kenderaan-kenderaan kecil seperti basikal, kan, pandu ataupun tunggang basikal dengan cara yang selamat. Okey, pakai peralatan keselamatan kalau boleh. Okey, bagi anda yang berbasikal juga. Namun demikian, dalam keadaan cuaca panas ini, dinasihatkan anda juga untuk kurangkan pergerakan ataupun kurangkan berada di bawah terik matahari, kerana macam kita sedia maklum, okey, kita dimaklumkan bahawa sinar UV pada ketika ini sangat-sangat tinggi yang boleh menyebabkan risiko kanser kulit berlaku kepada diri kita. Okey, macam saya katakan tadi, pakai pelitup, litup bahagian yang mudah terdedah kepada cahaya matahari, dan paling senang pakai payung. Tapi kalau berbasikal, kalau boleh pakai dengan panjang, okey, pakai topi, itu paling penting. Dan peralatan-peralatan keselamatan, kelengkapan keselamatan perlu anda pakai juga. Okey, baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu Kuasa 2. Jom kita berhibur bersama-sama dengan Ernie Zakri menerusi Kuasa 2.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda, Tawau.
2: Itu dia tadi lagu-lagu Kuasa 2 bersama sama dengan Ernie Zakri dengan dua buah lagu yang telah pun menghiburkan anda. Hal hebat ya, lagu ciptaan Govinda yang juga turut menjadi rakan duet dalam lagu berkenaan dan juga lagu terbaru dari Ernie Zakri, Sejambak Bunga. Lagu yang penuh makna untuk hiburan anda membawa kita ke waktu ini 11.37 minit pagi. Baik, Kak Gojis mengkongsikan kepada anda hari ini ada manfaat daun kesum yang anda boleh gunakan. Jadi dengarkan, ini dia formula Kak Gorgeous.
3: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
4: Assalamualaikum.
5: Kenapa? Waalaikumsalam. Bagi salam dulu. Waalaikumsalam. Kenapa bulan?
4: Kemudian baru salam. Apa mesti bulan ni?
5: Kenapa?
4: Ha? Ada apa tadi? Makcik-makcik.
5: Okey, makcik-makcik tu kenapa?
4: Tiba-tiba dia bilang, "Eh, kau bunyi kan si Bulat bilang yang selalu sama si Kak Gojis di radio tu."
5: Oi, ditegur kau
4: kedapatan.
5: Bulat.
4: Kenapa terus, dia? Dia bilang, "Eh, tanyakan bah sama si Kak Gojis tu macam mana mau hilangkan ketuat."
5: Oh, hilangkan ketuat.
4: Ha, dengar tu makcik.
5: Senang. Ada caranya. Kita gunakan daun kesum.
4: Daun kesum. Daun kesum.
5: Ya. Bukan je dia tu wangi
4: tapi warna hijau bagus. Tu kan memang warna hijau.
5: Bukan je dia tu wangi untuk dimasakkan. Tapi dia boleh juga hilangkan ketuat.
4: Oh iya, bawa pula daun kesum untuk masakan. Ya. Bagaimana kak caranya?
5: Caranya kita tumbuk sampailah dia lumat. Campur sikit garam. Baru kita sebatikan. Kita mix-mix dia. Baru kita sapu campuran tu di atas ketuat. Tunggulah sampai dia kering. Mesti tunggu dia kering dulu berat. Baru kita bersihkan. Jadi amalkanlah sehingga ketuat tu gugur sendiri. Jangan cabut, jangan buat apa, biarlah dia gugur sendiri.
4: Maksudnya bikin paste, lepas tu letak di bagian ketuat tu. Tunggu sampai kering. Buat hari-hari ini sampai ketuat gugur sendiri.
5: Sampai
4: kan?
5: Dia gugur
4: dikasih
5: sendiri.
4: Putus tu.
5: Iya.
4: Ya makcik, dengar sudah ya makcik.
5: Senang kan?
4: Senang tu.
3: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojis setiap hari di Tawau.

Mana lah nak pergi hujung minggu ini? Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

0: ألوان أف أم ومحطات من اختيارك.
1: Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini Sabtu 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan kunak sahabat sempurna tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.11 minit tengah hari, fardu asar 3.23 minit petang, fardu maghrib 6.18 minit petang, fardu isyak 7.29 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari, fardu asar 3.27 minit petang, fardu maghrib 6.21 minit petang, fardu isyak 7.31 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

yang manfaatkan hujung minggu anda bersama dengan keluarga dan insan yang tersayang. Sambil itu, jangan lupa untuk terus dengarkan Tawau FM buat frekuensi utama RTM Klik dan juga di portal Radio RTM. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 11.53 minit pagi. Menanti ada di jam yang kedua. Segmen kedua ini adalah lagu-lagu rock yang akan berkumandang menerusi Zon Janji Rock di Tawau FM. InsyaAllah, selepas kita memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur, nanti juga kita akan buka siaran langsung juga di TikTok Tawau FM untuk rakan-rakan kita memilih lagu-lagu pilihan mereka, lagu-lagu rock pilihan mereka menerusi Zon Janji Rock playlist. Apa yang mendengar apa kau lagu. Okey, dan rakan-rakan kita yang lain terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp 0194903838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Apapun, dalam bulan kebangsaan ini, hari ini sudah pun 22 Ogos 2026, lebih kurang dalam 9 ke 10 hari lagi kita bakal menyambut Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah. Dan untuk itu, jangan lupa untuk terus kibarkan jalur gemilang dan juga bendera negeri kebanggaan kita, negeri Sabah, di mana jua anda berada, di kenderaan, di pejabat anda, di tempat kerja anda, di gerai-gerai, di premis perniagaan anda, dan tentunya di kediaman anda masing-masing, untuk kita sama-sama menyemarakkan semangat patriotisme kita. Terus setia bersama dengan kami, syoknya hujung minggu Tawau FM.

0: Kenal 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama.
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Orang yang menyangkakan lagu ini sebenarnya merupakan lagu rock cintan-cintun. Tapi kalau anda betul-betul hayati liriknya, ya, lagu Bila Diri Disayangi ini, ciptaan Azam Dungun dan lirik yang ditulis oleh Hafsah Hassan, merupakan ada lagu ketuhanan, lagu rock ketuhanan yang dinyanyikan oleh kumpulan UKS, dimuatkan dalam album Panas Berpanjangan, diterbitkan pada tahun 1995. Lagu rock pembuka tirai janji rock kita untuk edisi hari ini 22 Ogos 2026. Bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Selamat tengah hari. Assalamualaikum. Selamat malam Malaysia Madani kepada anda semua rakan-rakan pendengar Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita sudah berada di jam yang kedua untuk segmen kedua syoknya hujung minggu edisi hari ini, yang mana kita akan terus hiburkan anda selama 2 jam seterusnya ini dengan lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa. InsyaAllah kita bakal memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur seketika nanti, dan selepas itu insyaAllah kita akan buka ya talian TikTok, talian ya, kita akan buka siaran langsung di TikTok Tawau FM untuk ada rakan-rakan pendengar memilih lagu-lagu rock kegemaran anda untuk diputarkan di ruang udara Tawau FM. Dan untuk itu dikongsikan sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 12.11 minit tengah hari, dan untuk zon 4 Tawau Barat pula waktu solat fardu zuhur 12.15 minit tengah hari. Sedia bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, insyaAllah kembali selepas waktu solat fardu zuhur nanti.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur, dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.27 minit petang. Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasih sekalian, apa khabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya kadang-kadang secara berbisik-bisik dan kadang-kadang secara terbuka. Hanya sebilangan kecil sahaja daripada kaumnya yang dapat menerima dakwahnya, yang menurut sesetengah riwayat tidak melebihi bilangan 100 orang. Mereka pun terdiri daripada orang-orang yang fakir miskin. Sedang orang-orang yang kaya raya, yang berkedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakat, yang merupakan pembesar-pembesar dan penguasa-penguasa, tetap membangkang, tidak mempercayai Nabi Nuh, mengingkari dakwahnya, dan sekali-kali tidak rela melepaskan agama dan kepercayaan mereka terhadap berhala-berhala mereka. Bahkan mereka berusaha dengan mengadakan persekongkolan, hendak melumpuhkan dan menggagalkan usaha dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Berkata mereka kepada Nabi Nuh, "Bukankah engkau hanya seorang daripada kami dan tidak berbeza daripada kami sebagai manusia biasa? Jikalau betul Allah akan mengutus seorang rasul yang membawa perintahnya, niscaya ia akan mengutus seorang malaikat yang patut kami dengarkan kata-katanya dan kami ikuti ajakannya. Dan bukan seorang manusia biasa seperti engkau yang hanya dapat diikuti oleh orang-orang yang rendah kedudukannya dan sosialnya, seperti para petani, buruh kasar, orang-orang yang tidak berpenghasilan, yang bagi kami mereka hanya merupakan sampah masyarakat. Pengikut-pengikutmu itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai daya berfikir dan ketajaman otak. Mereka

0: mengikutimu secara buta tuli, tanpa memikirkan dan menimbang masa-masa benar atau tidaknya dakwah dan ajakanmu itu. Kalau agama yang engkau bawa dan ajaran-ajaran yang engkau sadurkan kepada kami itu betul-betul benar, niscaya kamilah yang lebih dulu mengikutimu, dan bukan orang-orang yang mengemis seperti pengikut-pengikutmu itu. Demikianlah tuan-tuan, ejekan-ejekan yang dilemparkan oleh orang-orang yang terkemuka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihir ditawar FM.

Lah hidayahmu ilahi. Lebulkanlah rinduku ini agar bisa aku menikmati belayan kasih.

0: Sour FM.
1: Pilihan anda.
2: Janji Rock Tower FM, stesen pilihan ada 12.38 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Salam hujung minggu. Salam hari Sabtu. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kembali bersama dengan Wan Jiri sini. Janji Rock untuk jam yang pertama dan juga merupakan jam yang kedua untuk segmen syoknya hujung minggu bertarikh 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1400 48 Hijriah. Dan seperti biasa, kita akan hiburkan lagi anda dengan pelbagai lagu rock. Kini Wan Jiri juga sedang bersiaran secara langsung menerusi live TikTok Tawau FM. Ada rakan kita Aura Reza Muhammad, salam hadir dari Sempurna Kampung Gusung Malanta. Lama tidak dengarkan nama kampung tu. Abang Jota, salam DJ Idol, katanya. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk anda yang baru sertai kami di TikTok. Tidak kurang juga untuk rakan-rakan kita yang ada di Facebook dan juga di WhatsApp Tawau FM. Nanti kita akan bacakan ucapan anda ya. Tapi sebelum itu, kita ingin berkongsikan kepada anda ini mungkin dialami oleh majoriti daripada kita. Okey, ada yang kata sebab aku makin tua, umurku makin meningkat, jadi sebab itulah aku selalu rasa lemah, tidak berdaya. Tidur sudah tidur banyak-banyak, tidur yang cukup tapi tetap rasa lembik. Okey, dan ya, macam anda katakan itu ada kebenaran juga. Makin kita berumur, badan kita mungkin terasa berbeza berbanding dahulu. Macam si Wan Jiri, kalau dulu menari 7 minit boleh, tak ada masalah, terkapus-kapus tu tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang 2 minit pun sudah rasa sembut, macam yang berlari pecut 100 meter kan. Macam itulah, anda juga, kebanyakan daripada anda, aktiviti-aktiviti yang anda lakukan dulu rasa okey, tapi sekarang rasa macam kurang kuat, cepat penat, kurang bertenaga, mudah terasa lemau kan. Dan keadaan itu tidak semestinya berpunca daripada usia semata-mata, kerana pelbagai faktor termasuk gaya hidup, corak pemakanan, kualiti tidur, tahap fizikal, aktiviti fizikal dan perubahan dalam badan juga mempengaruhi tahap tenaga seseorang. Ada 7 faktor yang biasa menyebabkan badan lebih mudah berasa letih apabila usia meningkat, dikongsikan oleh Coach Ahmad dan juga Mizah. Okey, yang pertama sekali, jisim otot makin berkurang. Bila jisim otot berkurangan, badan memerlukan lebih tenaga untuk melakukan aktiviti harian. Yang kedua, tidur tidak berkualiti. Kadang-kadang kita sudah tidur 7-8 jam, tetapi badan kita mungkin tidak dapat rehat yang mencukupi sekiranya kualiti tidur terganggu. Kualiti tidur maksudnya kita tidur dengan betul-betul tidur, bukan tidur terbangun, tidur terbangun. Okey, itu maksud tidur berkualiti. Kemudian pemakanan tidak seimbang. Okey, pengambilan nutrien yang tidak mencukupi, terutamanya protein, zat besi dan juga vitamin B12 serta beberapa mikronutrien juga boleh mempengaruhi tahap tenaga ya. Yang keempat, kurang aktiviti fizikal. Bila anda berada dalam keadaan yang kurang pergerakan, itu juga boleh menyebabkan stamina dan tahap kecergasan semakin menurun. Kadang-kadang kita yang terlampau banyak duduk di pejabat ni, kurang melakukan aktiviti fizikal pun juga boleh menyebabkan ya badan kita terasa berbeza berbanding dulu. Kemudian tekanan berpanjangan, stres yang berterusan juga boleh menyebabkan badan berasa lesu dan sukar untuk pulih dengan baik. Dan selain itu, perubahan hormon juga mempengaruhi faktor ini. Apabila anda memasuki usia 30-an dan 40-an, perubahan hormon boleh memberi kesan terhadap tenaga, tidur dan juga mood. Dan ada lagi satu adalah masalah kesihatan yang tertentu. Bagi mereka yang mengalami keadaan seperti anemia, gangguan tiroid, diabetes dan juga sleep apnea juga boleh menyebabkan keletihan yang berpanjangan. Okey, so bila badan kita cepat rasa cepat letih, cepat penat berbanding dulu, jangan terus anggap ia perkara normal kerana usia. Tetapi ada perlu perhatikan 7 faktor tadi, 7 perkara tadi, perbaiki perkara-perkara tersebut supaya kita akan mungkin tidak mustahil untuk mendapat kecergasan dan tenaga seperti zaman-zaman muda. Okay, tidak ada alasan untuk kita kata aku sudah tua jadi tenaga aku memang begini. Tidak. Okay, ada saja caranya untuk kita kembali kepada keadaan itu, tetapi dengan cara yang betul. Jangan pula terus lepas ni dia pergi pusing, dia pergi round keliling rumah dia 5 km. Itu sebenarnya berbahaya juga bila anda mengejut, secara mengejut ya, membuat aktiviti kecergasan di luar kemampuan dan tahap kemampuan anda. Kena hati-hati juga bila anda melakukan aktiviti-aktiviti kecergasan sedemikian. Alright, baik, kita ada rakan kita Nijawati katanya, assalamualaikum, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak saya yang berada di Terengganu yang sedang menyambung pelajaran. Siapa namanya? Kalau boleh mention nama pun insyaAllah boleh juga. Nijawati, terima kasih Nijawati, dan selamat ulang tahun untuk anak kepada Nijawati ya. Kemudian ada Sam Kromox, hadir ketua, katanya macam biasa di Batu Dua Sadani Bengkel. Salam untuk Nuli Saren, Aida Nurjeruk, Kari Rahimah, Imah, Juli, Sudi Stakel, semua rakan geng bengkel, saudaraku Bom Patue, ui, dan family Sam walaupun di mana saja berada, dengan ucapan ceria selalu. Terima kasih. Selamat berhujung minggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Rakan-rakan kita yang lain, terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook. Kita terus lagi berhibur bersama-sama dengan lagu rock patriotik. Ini dia, Aris Ariwatan, Anak Malaysia, Janji Rock.

0: Ibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
1: Sempena 80 tahun RTM bersama anda.
0: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama.
1: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera jalur gemilang dan bendera negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
0: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
1: Nantikan juga lapor terus dari penyampaian by Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
0: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Mari

Ya, bersama-sama dengan FTG dalam album Aku Tak Peduli dengan judul lagunya Mana Tahan. 12.53 minit tengah hari sudah ketika ini. Baik, kita akan memberikan laluan kepada utama satu tengah hari dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kota Media. Apa kata kita tinjau dulu di Facebook sebelum kita mendengarkan utama satu tengah hari. Kita ada Nora Shikin di Facebook. Assalamualaikum DJ 1J, salam syoknya hujung minggu buat Ardin Alu, Latif Putra Johor, Rio Rio, Raima Ima, Rugi American, Mami Jun, Alice Raima, Diana Bayu, Marsa Saleh, ha, dan semua pendengar setia tahu FM stesen pilihan anda. Salam Sabtu untuk semua. Terima kasih DJ 1J, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada Nora Shikin di Facebook rasmi Tawau FM. Rakan-rakan kita yang lain, kita akan bacakan ucapan-ucapan anda di ruang udara Tau FM setelah utama satu tengah hari nanti. Terus kirimkan di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tau FM stesen pilihan anda. Terima kasih juga untuk rakan-rakan kita di TikTok yang bersama dengan kita ketika ini. Baik, kita berhibur dengan lagu dari kumpulan Left Handed, Ku Di Halaman Rindu Janji Rock.

Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih 90 bilion ringgit miliki potensi berkembang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari.

0: dimulakan mengenai usaha menyuburkan gagasan Islam yang sederhana, bebas dan berwibawa oleh kerajaan menerusi kerjasama dengan Universiti Al-Azhar, Mesir. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan perkara itu antara topik yang dibincangkan bersama Imam Besar Al-Azhar Al-Sharif, Profesor Dr. Ahmad Muhammad Ahmad Al-Tayyib menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Beliau turut menyingkap kembali kunjungan Al-Tayyib ke Malaysia yang meninggalkan kesan mendalam kepada umat Islam di negara ini. Perdana Menteri dalam pada itu turut menghubungi rakan sejawatannya dari Pakistan, Shehbaz Sharif, bagi menegaskan sebarang ketegangan di peringkat serantau dan antarabangsa perlu ditangani secara berhati-hati menerusi dialog serta diplomasi. Jelas beliau, ia bagi memastikan keamanan dan kestabilan terus terpelihara. Datuk Seri Anwar turut bertanyakan perkembangan kesihatan Shehbaz, membincangkan perkembangan semasa di rantau berkenaan dan mengenai hubungan dua hala Malaysia-Pakistan. Dalam perkembangan lain, Malaysia dan Pakistan telah memeterai Treaty Perpindahan Antarabangsa Banduan sekaligus membuka laluan kepada pesalah warga negara kedua-dua negara menjalani baki hukuman di negara asal masing-masing. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jelas beliau, treaty itu ditandatangani bersama Menteri Dalam Negeri dan Kawalan Narkotik Pakistan Syed Mohsin Razan Naqvi. Ini pula mengenai usaha negara untuk memperluaskan akses pasaran produk agro makanan premium di China dengan fokus kini diberi kepada perluasan saluran import dan memperkukuh kehadiran jenama Malaysia di pasaran negara berkenaan. Pejabat Penasihat Pertanian di Beijing dalam satu kenyataan memaklumkan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohd Sabu telah membincangkan inisiatif berkenaan semasa lawatan ke Pasar Borong Hasil Pertanian Zifadi di Beijing. Meliputi kawasan seluas 112 hektar, Zifadi merupakan hub borong pertanian komprehensif terbesar di Asia. Permohonan penggajian pekerja asing kini tidak lagi dilaksanakan secara manual atau hadir secara terus. Sebaliknya dilakukan sepenuhnya secara dalam talian melalui Foreign Workers Centralized Management System. Kementerian Sumber Manusia memaklumkan penetapan tarikh janji temu juga dibuat melalui sistem bagi sesi temu duga majikan bersama agensi Kawal Selia. Pendekatan itu sekaligus mengurangkan keperluan majikan untuk hadir berulang kali ke pejabat kerajaan, mengurangkan tempoh menunggu dan menjadikan keseluruhan proses lebih tersusun. Sebarang usaha mengambil kawasan hijau di Kuala Lumpur bagi tujuan pembangunan komersial tidak seharusnya berlaku dan perlu dielakkan pada masa hadapan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yoh berkata, khazanah hijau wajar dilindungi dan dipelihara kerana jumlahnya terhad selain perlu dikekalkan untuk generasi akan datang.
1: Keutamaan hala tuju Jabatan Wilayah Persekutuan sekarang iaitu kita nak melindungi kawasan hijau. Dan bila kita nak melindungi kawasan hijau, saya kira ini adalah seed money, seed grant untuk kita tanam pokok yang sesuai di Taman Tugu. Saya tidak mahu pada masa hadapan ada apa-apa usaha untuk mengambil kawasan-kawasan hijau di Kuala Lumpur yang tidak akan bertambah kalau kita tak jaga. Okay, I think we have enough commercial stuff happening in Kuala Lumpur. Jadi saya nak hijaukan.
0: Jelas beliau, pembangunan komersial di Kuala Lumpur ketika ini sudah mencukupi. Susulan itu tumpuan seharusnya diberi kepada usaha menghijaukan ibu negara. Festival Ambang Merdeka 2026 akan berlangsung selama 3 hari di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Ia bermula 29 hingga 31 Ogos ini dan dijangka menarik 100,000 pengunjung. Pengarah Jabatan Kebudayaan, Kesenian, Pelancongan dan Sukan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Faizal Mahmud berkata, 6 segmen utama ditampilkan dengan gabungan seni, budaya, hiburan dan teknologi diketengahkan pada festival berkenaan sekaligus memberikan pengalaman lebih menyeluruh dan bermakna kepada masyarakat.
2: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya, industri kreatif digital negara terus berkembang pesat. Perkara tersebut dibuktikan menerusi hasil yang dijana kini mencecah RM92.5 bilion dengan nilai ekspor RM12.1 bilion. Ia turut pelaburan RM85.7 bilion dan mewujudkan lebih 11,000 pekerjaan bernilai tinggi. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, pertumbuhan industri itu menunjukkan potensi ekonomi yang semakin meningkat terutama dalam bidang animasi, permainan dan kandungan digital melangkaui nilai kreatif.
1: This has created over 11,000 high-value jobs and is attracting 85.7 billion ringgit Malaysia in investment. Malaysian animation, games and digital content are reaching audiences around the world. We have Malaysian talents working on some of the world's biggest games in production. At the same time, international companies are choosing Malaysia as a base for their operations.
0: Jelas beliau lagi, pencapaian tersebut menunjukkan industri kreatif digital mempunyai potensi besar untuk terus berkembang dan menyumbang kepada ekonomi negara. ASEAN perlu memperkukuh perdagangan sesama negara anggota bagi meningkatkan integrasi ekonomi serantau di samping mengurangkan kebergantungan terhadap pasaran utama di luar blok berkenaan. Pengarah Institut Kajian Antarabangsa dan ASEAN Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Dr. Pa Kim Beng berkata, walaupun hampir 99% produk yang diperdagangkan dalam ASEAN menikmati kadar tarif antara sifar hingga 5%, perdagangan intra-rantau masih sekitar 23%. Sebahagian besar negara anggota masih memberi tumpuan kepada perdagangan dengan ekonomi utama seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan China. Perkembangan luar negara, serangan udara rejim Zionis Israel ke atas pangkalan udara Abu Al-Duhur di barat laut Syria disifatkan sebagai peningkatan ketegangan yang serius. Kementerian luar dari 12 negara termasuk Malaysia, Indonesia dan Turki mengutuk sekeras-kerasnya serangan tersebut. Dalam satu kenyataan bersama, negara-negara berkenaan menyifatkan ia sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, integriti wilayah dan kesatuan politik Syria. Konflik Iran-Amerika Syarikat, Presiden Donald Trump mendakwa Tehran masih belum bersedia mencapai persetujuan rundingan. Beliau berkata demikian selepas beberapa hari Washington berikrar mengenakan sekatan kewangan paling keras terhadap Iran bertujuan meningkatkan tekanan ke atas kepimpinan negara berkenaan. Sebelum ini, Trump turut mengugut mana-mana negara yang menyediakan bantuan kepada Tehran bakal berdepan tekanan sama. Sukan, Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz menyifatkan pencapaian luar biasa 109 perlawanan tanpa kalah adalah hasil pembangunan, pelaburan dan keyakinan yang berterusan terhadap projek kelab selama 12 tahun. Munoz yang masuki musim kedua bersama Harimau Selatan berkata, pencapaian itu bukan sesuatu yang boleh diraih sekelip mata. Sebaliknya, transformasi kelab sepanjang 12 tahun lepas telah meletakkan asas bagi kejayaan ketika ini. Akhir sekali, Liverpool dan Manchester City bakal memasuki musim baharu Liga Perdana Inggeris dengan persoalan besar selepas kehilangan dua figura masing-masing, Mohamed Salah dan Pep Guardiola. Buat kali pertama sejak 2016, Liverpool memulakan kempen tanpa Salah sebagai tonggak utama, manakala City tidak lagi dibimbing Guardiola selepas pengurus berusia 5 tahun itu meninggalkan kelab berkenaan pada penghujung musim lalu. Terdahulu, Arsenal membuka kempen baharu EPL dengan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Coventry City. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, Pakistan meterai treaty perpindahan banduan antara negara. Industri kreatif digital catat hasil lebih RM90 bilion miliki potensi berkembang.

0: Tanah 80 Tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan.

0: di Tau FM pilihan anda.
1: Tawau FM, stesen pilihan ada 1.22 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello semua, selamat kembali mendengarkan Janji Rock. Jam yang kedua dan juga jam yang ketiga untuk segmen shocknya. Hujung minggu segmen yang kedua edisi hari ini 22 Ogos 2026, 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, kepada anda yang selalu rasa...

pedih ulu hati ataupun ringkas yang dikenali sebagai GERD, ya. Kebanyakan daripada anda yang mengalami, kalau betul-betul lah tekaan saya ni, kebanyakan daripada anda yang mengalami GERD ini selalu makan pedas tak kira waktu. Okey, kadang-kadang mereka makan waktu malam, dan ada yang selepas makan dia akan terus mengalami asid perut tu, pedih ulu hati terus terasa, ya. Dan bila anda makan pedas pada waktu malam, elakkan daripada berbaring terus, ya, kerana ia boleh mencetuskan atau trigger GERD itu. Dan ia akan menyebabkan asid perut mudah naik semula ke atas, dan juga boleh menyebabkan perut anda memulas kerana cili boleh merangsang usus anda. Ini akan seterusnya menyebabkan usus bergerak dengan lebih cepat, menyebabkan anda selalu ulang-alik ke tandas, menjadi rutin pula pada malam tu, dan anda mengalami cirit-birit lah. Selain itu, anda juga akan mengalami perut kembung disebabkan makanan berat yang lambat dihadam, dan ini juga membawa kepada gangguan pada tidur anda kerana anda akan mengalami rasa ketidakselesaan yang boleh mengganggu tidur anda. Dan kesan berpanjangan lain, anda akan kurang tidur, dan kita berbalik kepada apa yang kita kongsikan tadi, selalu kita rasa lemah dan kurang tenaga. Jadi kalau anda mudah kena GERD ataupun ada perut sensitif, kurangkan makan sambal dan elakkan terus berbaring selepas makan. Itu adalah nasihat daripada pakar perubatan yang perlu anda titik beratkan. Baik, kita mahu menyapa lagi rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawar FM. Kita ada Sis Murni. Assalamualaikum DJ 1J, selamat tengah hari. Sana helwah. Okey, semoga dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipanjangkan umur, diberikan rezeki, bahagia di samping family. Okey, terima kasih Sis Murni untuk ucapannya itu. Dan Nisha Alicia, waalaikumsalam. Hai 1J, apa khabar? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Selamat ulang tahun kelahiran. Doa baik-baik untukmu. Untuk siapa tu? Okey, sebab Nisha dengar tadi ada pendengar bagi ucapan. Salam syukur dah ujung minggu. Janji rock untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki, dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Layan terus Tau FM, mantap bertemankan DJ 1J dengan hiburan best-best. Terima kasih. Selamat berkonti. Baik, seketika nanti 1.30 minit tengah hari kita akan mendengarkan berita dari Sabah FM. Kita layan dulu Candy, akan kutunggu menerusi janji rock show-nya hujung minggu.

0: Terjerok Dawa FM Stesen Pilihan Anda. Assalamualaikum. Selamat tinggal di Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Masih bertemankan Wan J di sini untuk jam yang terakhir Janji Rock ya. Sebelum kita beralih ke rancangan Carta Throwback 10. Apapun kita habiskan ucapan-ucapan daripada rakan pendengar kita di Facebook. Kita ada CMS Spread. Selamat bersiaran Wan J. Hadir dari Kuching. Semoga dipermudahkan segala urusan hingga ke jam yang terakhir. Selamat berhujung minggu untuk semua pendengar setia Tau FM Stesen Pilihan Anda. Salam dan sihat bagi selalu hendaknya Alice Raymond, Tantari Mas Mira, Rugai Marikan, Ida Osman, Julia, Ayang Marikan dan semua rakan FB yang lain. Terima kasih DJ Wan. Terima kasih juga kat CMS Fred, Ibramat Akib. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari 1J Tau FM Stesen Pilihan Anda, Lembah Kelang, Bandar Raya, Petaling Jaya, Selangor. Terima kasih. Ada di Facebook, di WhatsApp kita ada Mami Jun. Dia bagi emoji Aiman. Salam untuk semua yang kenal ataupun tidak. Selamat menyambut hari lahir untuk hari ini dan bulan ini rakan FB Azmi. Sihat selalu, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan cepat kahwin. Terima kasih. Selamat hari lahir katanya. Terima kasih 1J. Juga kenapa Syamsul Lepang ni dia pergi delete pula. Okay. Jusman Sulaiman dia kirim voice note.
1: Selamat tengah hari.
0: Macam
1: biasa lokasi di tempat kerja. Dan buat DJ selamat berkonti dan
0: makasih.
1: Selamat tengah hari gitu.
0: Sudah alhamdulillah.
1: Saya ucapan ditujukan buat istri dan anak-anak yang tersayang. Yang berada di rumah nikmati hari cuti budak sekolahnya.
0: Wow.
1: Ada yang rehat lah. Dan buat rakan-rakan yang mengenali diri ini, semoga Anda dalam lindungan Yang Maha Esa dan diberikan kesehatan yang berpanjangan.
0: Insyaallah amin.
1: Dan buat DJ selamat berkonti dan murah rezeki.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jusman Sulaiman. Kita juga ada Salim Isa Salasaini. Assalamualaikum 1J Abang Salim melimpas lagi di udara. Salam syok layan syoknya hujung minggu. Janji rock untuk my friend yang sedang santai, Albin, Simon, Natrus, Prix, Molecule, Vades, Kano Salasaini untuk 1J. Happy content, have a nice day. Terima kasih. Dan saya kira ini yang terakhir untuk segmen syoknya hujung minggu Janji rock hari ini. Dari Anis Kudak. Waalaikumsalam DJ 1J. Hai hai, apa khabar di situ? Selamat ulang tahun. Semoga bahagia sejahtera sambil keluarga tercinta. Siapa ulang tahun tu Anis? Salam hujung minggu untuk semua sahabat pendengar Tau FM. Di mana jual terus layan Janji Rock dengan lagu-lagu terbaik Maksukul 1J. Terima kasih. Mertari Kunak Bermuram Durja. Okey. Baik, terima kasih untuk ucapan-ucapan dan salam yang anda kirimkan. Juga kepada anda yang berada di TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Kita akan hiburkan anda lagi dengan lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Dato' Awi.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.
2: Ya, itu dia tadi lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Dato' Awi. Dengan lagu pertama berjudul Terima Kasih. Lagu untuk anda, terima kasih kerana memilih kami sebagai radio nombor 1 pilihan anda. Dan juga lagu kedua tadi berjudul Peronda Jaket Biru. Baiklah, 1:52 minit tengah hari. Kita ada Kak Jom. Jumari Amin. QQ katanya. Okey, terima kasih Kak Jom. Terima kasih untuk semua rakan pendengar kita yang telah pun kirimkan ucapan dan salam anda di Facebook dan juga di WhatsApp. Dan selepas ini kita akan beralih ke jam yang terakhir untuk segmen syoknya hujung minggu, yang mana kita juga akan berhibur dengan lagu-lagu Malaysia dan juga antarabangsa menerusi carta Throwback 10 yang pastinya membawa anda kembali ke zaman itu. Alright, dan terima kasih sekali lagi untuk semua. Dan sebagai penutup kepada Zon Janjiro, kini dia apa nak dikata ekspedisi, kita akan kembali bersama di jam yang terakhir.

0: Power FM.
1: Pilihan Anda.
2: Tawa. Tawa FM, radio pilihan Anda.

Jom main show yang hujung minggu. Shoknya hujung minggu.

0: Sarawak FM, pilihan anda.
1: Retro sudah, Jiwang pun sudah, Rentang Rancak sudah juga. Kalau imbau semula,
2: let's go!
1: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawau FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa, temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu, carta Throwback 10 di Tawau FM.
3: Pilihan anda.
1: Carta Throwback 10, Tawau FM, stesen pilihan anda. 24 minit petang waktu ini, jam yang terakhir anda bersama dengan kami di segmen Syoknya Hujung Minggu yang kedua, edisi hari ini 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Masih lagi bertemankan Wan J di sini untuk menghiburkan anda menerusi Carta Throwback 10. Ini merupakan minggu yang kedua untuk edisi Ogos September yang akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu tempatan negara kita Malaysia, Indonesia, Singapura dan juga pelbagai benua lain yang pastinya membawa anda kembali ke tahun 80-an, 90-an dan juga era 2000 sehingga 2012. Okay? Dan kita sudah pun mengetahui kedudukan lagu-lagu ini untuk edisi Ogos-September minggu yang pertama. Jadi apa kata kita imbas terlebih dahulu kedudukan lagu-lagu Throwback 10 Ogos-September untuk minggu yang pertama.
3: Throwback 10, Throwback 9,

0: track 6. Throwback 5. Throwback 4. Throwback 3. Throwback 2.
1: Ini dia juara imbau kenangan anda.
0: Throwback 1. Sinaran mentari menyinari. Pencalonan baru.
1: Throwback 10.
2: Ku mencari hatimu.
1: Lebih banyak lagu throwback selepas ini.
3: Ya, lebih banyak lagu throwback selepas ini akan menghiburkan anda. Jadi untuk itu kita terus umumkan lagu-lagu di tangga yang ke-10 hingga ke-8 untuk minggu yang kedua ini. Bagi lagu di tangga ke-10 pada minggu lepas berada di kedudukan 8 lagu ini, turun 2 anak tangga ke tangga yang terakhir. Paling tercorot ya, sebuah lagu dari Amerika Syarikat yang dimuatkan dalam album Sing When You're Winning, diterbitkan pada tahun 2000. Di tangga yang ke-10 adalah Better Man dari Robbie Williams. Seterusnya di tangga yang ke-9 juga turun 2 anak tangga dari tangga yang ke-7 pada minggu lepas. Lagu dari Malaysia yang dimuatkan dalam album Sedalam Mana Cintamu, diterbitkan pada tahun 1997. Lagu di tangga yang ke-9 adalah Bukan Lupa Tapi Tak Ingat dari Safura Yaakob. Safura Yaakob ya sebenarnya. Dan seterusnya di tangga yang ke-8 pula, dari tangga yang ke-3 pada minggu lepas, turun 5 anak tangga ke tangga yang ke-8. Sebuah lagu dari Amerika Syarikat juga yang dimuatkan dalam album Number Ones, diterbitkan pada tahun 1998. Nyanyian asal dari penyanyi Brenda K. Starr dan dinyanyikan semula oleh penyanyi ini iaitu Mariah Carey dengan judulnya I Still Believe. Jom kita berhibur Better Man, Bukan Lupa Tapi Tak Ingat dan I Still Believe, carta Throwback 10.
0: Throwback 10.

0: Lebih banyak lagu throwback selepas ini.
1: Ya, lebih banyak lagu throwback selepas ini bersama dengan kami di Carta Throwback 10. Lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga era 2000 akan menghiburkan anda menerusi carta ini. Waktu sekarang sudah pun 2.19 minit petang. Kita terus saja ke lagu tangga ketujuh hingga kelima untuk minggu ini. Bagi lagu di tangga ketujuh, minggu lepas berada di kedudukan 6, jatuh satu anak tangga untuk minggu ini. Sebuah lagu dari Indonesia, ciptaan Yudis Dwi Korana. Lirik yang ditulis oleh Yoyo, diterbitkan pada tahun 2005. Di tangga yang ketujuh adalah lagu dari Agnes Monica, Tak Ada Logika. Kemudian di tangga yang keenam pula, lagu ini dari tangga 9 naik 3 anak tangga ke tangga yang ke-6. Sebuah lagu tempatan ciptaan Elwidian, lirik yang ditulis oleh Norman Rashid dan Elwidian sendiri, diterbitkan pada tahun 2007. Di tangga yang ke-6, Mungkin Langitmu Lebih Biru dari Mawi. Dan seterusnya di tangga yang ke-5, masih berkekal dari kedudukan minggu lepas, lagu dari Korea Selatan yang dicipta oleh Ryan S. Jun, Antoine dan juga Ronald Frost, Anetra Terrell dan juga CC Productions, Kim Jiwang. Dan penyanyi ini sendiri menulis lirik lagu ini, lagu yang diterbitkan pada tahun 2010, nyanyian Lee Hyori berjudul Chitty Chitty Bang Bang, masih kekal berada di kedudukan yang ke-5. Jom kita beribu, Tak Ada Logika, Mungkin Langitmu Lebih Biru, Ciri-ciri Bang Bang, Carta Throwback 10.
0: Throwback 7.

0: 10 kini kembali.
1: Carta Tropik 10 kini kembali. Waktu sekarang sudah pun 2.32 minit petang. Kita akan teruskan dengan lagu-lagu di tangga ke-4 dan juga ke-3. Tapi kita juga akan mendengarkan lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Bagi lagu pencalonan baru, lagu ini sebuah lagu dari Singapura, dicipta sendiri oleh penyanyi ini bersama-sama dengan Imran Ajmain sebagai penulis lirik dan dimuatkan dalam album All Because of You yang diterbitkan pada tahun 2006. Lagu pencalonan baru adalah Usah Lepaskan dari Taufik Batisah. Kemudian lagu-lagu di tangga ke-4 dan juga ke-3. Untuk lagu di tangga ke-4, dari tangga ke-2 minggu lepas jatuh dua anak tangga ke tangga yang ke-4 untuk minggu ini, sebuah lagu dari Indonesia yang diterbitkan menerusi album Live to Love, Love to Live, ciptaan Franco WM Kusumah. Liriknya ditulis oleh Bambi Nor. Lagu di tangga ke-4, Jodoh Pasti Bertemu dari Afgan Shahreza. Seterusnya di tangga yang ke-3, sebuah lagu tempatan dari Malaysia, lagu patriotik yang dicipta oleh Sharon Paul bersama-sama dengan Shuaimi Baba sebagai penulis lirik, dimuatkan dalam album Hadiah Daripada Hati. Dan lagu ini merupakan runut bunyi bagi filem Hati Malaya 1957. Dengan judul lagu Hati, Datuk Sri Siti Nurhaliza berada di kedudukan 3 untuk minggu ini. Jom kita berhibur, Usah Lepaskan, Jodoh Pasti Bertemu dan juga Hati, carta Throwback 10.
0: Pencalonan baru
1: Throwback 10.

0: Throwback 10 kini kembali.
1: Carta Throwback 10 waktu sekarang sudah pun 2.46 minit petang. Kita hampir tiba ke penghujung dan terus saja kita umumkan lagu-lagu di tangan kedua dan juga juara untuk minggu ini serta lagu yang tersingkir untuk minggu yang kedua edisi Ogos September. Di tangga yang kedua dari tangga keempat naik dua anak tangga ke naib juara minggu ini sebuah lagu dari Indonesia dimuatkan dalam album Perubahan diterbitkan pada tahun 2008 ciptaan Anji dan Rian Eki Pradipta dan juga Rian bertindak sebagai penulis lirik lagu ini. Lagu di tangga yang kedua Merindukanmu dari kumpulan Dimassive dan juara masih lagi kekal dengan kedudukan. Selesa dengan kedudukan juara ini, lagu dari Malaysia, lagu ciptaan Adnan Abu Hassan, lirik yang ditulis oleh Johan Nawawi dimuatkan dalam album Emosi diterbitkan pada tahun 1986. Lagu Sinaran Datuk Sheila Majid masih lagi juara carta minggu yang kedua edisi Ogos September. Dan lagu tersingkir pula dua minggu saja sempat bertahan dalam carta, iaitu lagu I Can Love You Like That dari All For One. Jadi jom kita berhibur dengan lagu Merindukanmu dan Sinaran carta Throwback 10.
0: Throwback 2.

0: Ya, yeah, daripada lagu yang menjadi juara untuk minggu kedua edisi Ogos September 2026. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung untuk carta Throwback 10 dan juga untuk segmen kedua shownya hujung minggu. Sekali lagi terima kasih semuanya kerana sudi bersama dengan Wan J menemani Wan J 4 jam yang kedua ini. Dan selepas ini kita ada berita dari Tawa FM dan insyaAllah Wafah akan bersama dengan anda untuk segmen yang ketiga shownya hujung minggu. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada kurang, lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berhujung minggu. Salam Malaysia Madani semuanya. Bye-bye.
1: Kemanalah nak pergi hujung minggu ini? Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

Seketika nanti, Tawau, 3 petang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kajang, yang bermaksud digunakan untuk benda yang berbentuk lebar dan nipis. Badrul menaikkan beberapa kajang layar untuk menggerakkan kapal layar itu. Kajang.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

0: Tahunan 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Kawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Kawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Kawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, syoknya hujung minggu Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Bersua kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Lerf akan menemani anda untuk syoknya hujung minggu, meneruskan lagi perjalanan syoknya hujung minggu untuk segmen yang ketiga untuk edisi hari ini 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan terima kasih juga buat rakan saya Wan J yang telah pun menemani anda dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi. Dan namun giliran pemilik suara ini pula akan teman berteman bersama-sama dengan anda menerusi syoknya hujung minggu hingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Mungkin ada yang dalam perjalanan baru balik dari apa ni majlis perkahwinan kan? Jemputan perkahwinan, jemputan akikah. Mungkin ada juga yang sambut hari lahir hari ini kan? Jadi ke mana saja destinasi anda, mungkin ada yang baru mau pergi ataupun ada yang baru balik, hati-hati dalam pemanduan anda. Tak kira ke mana sajalah destinasi anda untuk petang ini, semoga berhati-hati dalam pemanduan anda dan semoga sampai ke destinasi dengan selamat, insyaAllah. Janganlah laju-laju kan, kita slow-slow je lah kan. Dan terima kasih juga untuk anda yang memilih Tau FM sebagai peneman perjalanan anda. Terus setia di 4 frekuensi utama kami di 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Mungkin ada juga yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih juga banyak-banyak untuk anda. Yang belum muat turun, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click terus ke telefon pintar anda. Bila anda boleh dengarkan kami bila-bila masa sahaja, bukan sahaja Tau FM, boleh juga dengarkan 33 stesen yang lain juga. Anda boleh dengarkan secara live melalui aplikasi RTM Click. Bukan saja boleh dengar radio, boleh tonton drama, ada rancangan-rancangan khas, macam-macam lah di aplikasi RTM Click. Yang pastinya semuanya adalah percuma. Percuma sejak kan, tak perlu ada apa-apa bayaran kan. Jadi anda boleh buat turun ke telefon pintar anda menerusi App Store, Google Play Store dan juga Huawei App Gallery. Baik, seperti biasa untuk jam yang pertama kita akan bersama-sama menerusi silang budaya. Tapi sebelum kita bersama-sama menerusi silang budaya, sebagai makluman kita bersama ya, maksudnya waktu solat fardu asar bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.23 minit petang. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balong, Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.27 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk silang budaya syoknya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan asar sebentar saja lagi.
1: Tawau FM, pilihan anda.

0: Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
1: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin, wa farriqu bainahum fil madaji'. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawaf FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya untuk solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.21 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tawaf FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Bagaimana pandanganmu jika aku mendirikan sembahyang-sembahyang fardu? Aku berpuasa bulan Ramadan, aku menghalalkan perkara yang halal dan aku mengharamkan perkara yang haram. Aku tidak menambah apa-apa lagi lebih daripada itu. Apakah aku akan masuk syurga?" Baginda bersabda, "Ya." Pengajaran hadis. Hadis menerangkan betapa apabila seorang itu mukmin benar-benar menunaikan segala tanggungjawab agama yang fardu dengan sempurna, menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram, dia akan masuk syurga walaupun dia tidak melakukan amalan-amalan sunat yang lain. Ini adalah kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Hanya melaksanakan amalan fardu tanpa yang sunat di sini artinya melakukannya dengan sempurna tanpa cacat, tanpa meninggalkannya atau mencuaikannya. Menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram bukan hanya dengan lidah, tapi hendaklah secara praktikal, yaitu dengan mengerjakan apa yang halal kalau dia mahu dan menjauhkan segala perkara yang haram.
4: Petikan

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riuh suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.
1: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
4: Sabah,
5: inilah negeriku.
4: Negeri di bawah bayu.
5: Semua etnik bersatu.
4: Menuju matlamat yang satu.
5: Sabah maju jaya.
4: Selamat menyambut Hari Sabah pada 31 Ogos daripada RTM, teman setia anda.

Mona dengan lagu Sabah Gina Woku. Kita mungkin berasal dari bumi yang jauh di timur, tetapi semangat kita mampu bergema ke seluruh Malaysia. Jadi banggalah menjadi anak Sabah, tanah yang kaya dengan budaya, alam semula jadi dan juga masyarakat yang penuh kekuatan. Di mana pun kita berada, jangan lupa, jangan pernah lupa akar kita, Sabah tanah airku, Sabah kebanggaanku. Dan juga untuk semua anak Sabah di mana juga anda berada, mungkin ada yang orang kata apa ni, bekerja di Semenanjung kan, rindukan Sabah, teruskan melangkah dengan yakin. Kita anak Sabah, kita kuat dan kita hebat dan kita ada identiti yang tersendiri. Jadi banggalah jadi rakyat Sabah, bangga dengan tanah air kita. Okey, jadi tu dapat Wafa kongsikan kepada anda berkaitan dengan Hari Kemerdekaan Sabah yang ataupun Hari Sabah yang disambut pada 31 Ogos setiap tahun. Jadi sama-samalah kita orang kata menyemarakkan lagi patriotisme kita, juga semangat patriotisme kita, cintakan kepada negara kita Malaysia dan juga negeri kita Sabah. Okey, jadi di jam yang seterusnya seperti biasa kita akan bersama-sama menerusi show-nya hujung minggu sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Sempena 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Kawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Kawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Kawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Kawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Ya, terus dengarkan kami di 4 frekuensi utama kami di Tower FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 14 minit petang. Pada ketika ini melangkah di jam yang kedua bersama-sama dengan saya Wafa, yang akan temani anda menerusi syoknya hujung minggu untuk segmen yang ketiga hingga ke pukul 7 malam nanti. Okay, jadi saudara jangan lupa untuk ikuti Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia pada hari esok 23 Ogos 2026 di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor, bermula pukul 9.30 minit pagi lintas langsung menerusi Selamat Pagi Malaysia ataupun Nadi Seri Pagi, dan juga anda boleh dengarkan di stesen radio RTM. Semangat Aspirasi Malaysia, satu suara, satu jiwa. Anda boleh tonton di Selamat Pagi Malaysia di TV1, dan juga anda boleh dengarkan menerusi radio RTM. Okey? Baik, waktu sekarang sudah pun 4.14 minit petang. Kita teruskan lagi baca ada ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Kita ada Sam Kromox, kata yang macam biasa di Batu Dua Sadani di Bengkel. Salam buat Nur Lisarin, Aida, Nur Jeru, Rahima Ima, Culi, Sudik Stay Cool, semua kawan-kawan geng Bengkel, saudaraku, Bom Patu dan juga family Sam. Walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu selamat hujung minggu. Dan juga terima kasih di Wafaku Wafa Love, love juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sam untuk ucapannya. Kita ada Mami Jun juga. Hai Mami Jun, terima kasih untuk love-love-nya ya. Jadi anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838. Mungkin ada ucapan hari lahir kah, ataupun ucapan selamat pengantin baru buat rakan-rakan yang baru saja melangkah ke dunia perkahwinan ke hari ini. Ada majlisnya kan, ada jemputan hari ini kan. Boleh juga buat ucapan menerusi WhatsApp kami. InsyaAllah akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda, okey? Dan menanti 4.30 minit petang nanti, kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Tapi sebelum itu, mari kita layan dahulu lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan KOI, iaitu lagu Tiwi Karma dan juga Meta Dergama. Ada katanya KOI ini salah seorangnya tu merupakan orang tahu juga kan, si AI Pulau Etihad kah? Betulkah tidak? Harap-harap betul lah eh. Jom kita berhibur dengan lagu daripada KOI. Ini dia Tiwi Karma dan juga Meta Dergama. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Show-nya hujung minggu. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: 70 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Kawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Kawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga laporan terus dari penyampai Kawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur, Semangat Kejiranan.
3: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
2: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
5: Apa yang kau nampak?
2: Semangat berpasukan.
6: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
7: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
8: Saya pun. Alang-alang menyeluk berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
2: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

Ya, terus bersama dengan kami di TFM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4.50 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan TFM, stesen pilihan anda. Baik, kita membaca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Cik Din dengan ucapan Assalamualaikum. Selamat petang di Jiwafa. Waalaikumsalam. Selamat bertugas katanya yang mengenali diri Cik Din. Anak-anak buah, cucu-cucu, saudara-saudara Cik Din, sahabat-sahabat kawan Cik Din, Ciki Nini, Makcik Suri, Imah katanya, JJ. Selamat berhujung minggu. Sekian, terima kasih DJ Wafa. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Din. Wafa harapkan adalah suara Cik Din nanti kan. Menerusi karaoke ya. Kalau dapat tembus apa ni, dapat tembus taliannya ya, insyaAllah ya. Baik, menanti di jam yang seterusnya nanti kita akan bersama-sama ikuti utama 5 petang, berita yang akan disiarkan dari Bisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan di jam yang 2 jam yang terakhir nanti kita akan bersama-sama menerusi Zone Retro di show-nya hujung minggu. Dan di jam yang ketiga juga nanti kita akan bersama-sama menerusi karaoke. Kita akan aktifkan talian 0897782 untuk karaoke di jam yang seterusnya. Jadi pastikan anda sediakan lagu anda untuk anda karaoke nanti, ataupun ucapan untuk santai-santai petang ni pun boleh juga menerusi talian 0897782 3. Okay, kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Ernie Zakri dan juga Sabronzo, ini dia Love. Terus dengarkan Tau FM pilihan anda.

Ya, hiburan bersama-sama dengan Dato' Jamal Abdillah dengan lagunya Juliana, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1980 sebagai pembuka Zone Retro di show-nya hujung minggu kita untuk edisi hari ini 22 Ogos 2026 bersamaan dengan 9 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Di jam yang ketiga ini, sebentar lagi kita akan aktifkan talian 0897782 untuk anda ingin bersama-sama menerusi karaoke atau malu-malu nyanyi pun tak apa, boleh juga ucapan untuk petang ni, atau juga anda boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami.

0: 0199493838. Sebelum kita aktifkan talian untuk Karok Yoke, mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Man.
3: Oi.
2: Aku lagi.
3: Kau lah.
2: Man.
3: Apa sah?
2: Kawan aku kan hari tu kan.
3: Kawan pun lagi-lagi.
2: Ya, kan hari tu dia tanya.
3: Oh, ya, yang Akika tu kan.
2: Ya, pasal Akika tu. Ay. Jadi dia tanya lagi. Jadi bilangnya, bila masa yang ngam ya, yang sesuai untuk kita buat Akika ni, dia cakap.
3: Betul juga kan?
2: Kau tahu kah?
3: Aku mana tahu pasal anak pun belum ada kau ni. Kan. Dia macam mana tu Mr. B?
2: Mr. B.
3: Bilakah waktu yang tepat untuk melakukan akikah ni?
4: Masya-Allah. Anak belum ada. Macam mana anak belum ada kalau bini belum ada? Mana?
3: Itulah.
2: Oh ya, kena bini dulu.
3: Bini dulu baru anak.
4: Bini dulu ada kan.
3: Anak mungkin, boleh anangkan.
4: Mungkin pendengar-pendengar radio ni kan yang mau berkenalan, insyaAllah.
2: Boleh.
3: Boleh BMW lah.
2: Siapa-siapa je, saya kan.
4: Boleh. Boleh diatur.
3: Boleh diatur barang tu.
4: Okey, pasal akikah tadi kan. Waktu yang tepat untuk kita melaksanakan akikah. Okey, yang afdalnya tu adalah pada hari ketujuh selepas kelahiran. Maksudnya dikira hari kelahiran, contoh dilahir pada hari Isnin. So Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. So hari Ahad tu lah. Hari ketujuh selepas hari kelahiran tu, itu yang afdalnya. Tapi kalau nak mampu pada hari ketujuh, hari ketujuh yang berikutnya, maksudnya hari ke-14. Nak mampu hari ke-14, hari ketujuh yang berikutnya, iaitu hari ke-21. Tapi kalau nak juga mampu, tengok kepada kemampuan kita. Contoh Azman kan, kita tanya kita punya orang tua dulu. Contoh orang tua dulu, mungkin ilmu tak sampai lagi kan, ataupun tak ada kemampuan. Betul. Untuk buat akikah. So boleh tak kita buat akikah untuk diri kita? Boleh. Boleh. Cuma jangan cukup jambul. Tak perlu cukup jambul mana. Tak perlu naik ayun sudah mana. Oi, macam viral tu.
3: Bayi tu.
1: Tak tahu, tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tahu FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
6: Suka menyanyi? Pandai menyanyi. Jom bersama kami menerusi Karok Yuk di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
7: Telefon kami di talian
6: 0897782 43.
8: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
6: Jadi, Karok Yuk. Karok Yuk.
7: Setiap Sabtu dan Ahad
6: 5.20 petang hingga 6 petang.
8: Karok Yuk di Tawau FM, pilihan anda.
0: Baik, kita aktifkan talian 0897782 43 untuk anda bersama-sama menerusi Karok Yuk. Nampak ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi ya. Kita aktifkan talian 0897782 43 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi Karok Yuk. Nampak ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ha, kejap. Sufian.
9: Betul.
0: Sofian, apa khabar Sofian? Sihat ke tu?
9: Alhamdulillah sihat. Dari Tanjung Batu Keramat ya.
0: Alhamdulillah, betul. Dari Tanjung Batu Keramat. Okey Sofian, petang ni mau karok lagu apa Sofian?
9: Mau lagu Spring, Butakah Cinta.
0: Butakah Cinta, insyaAllah.
9: Okay. Mudah-mudahan tidak lupa liriknya.
0: Amin. Okey, silakan. 1, 2, 3.
9: Berapa lamakah lagi terpaksa aku menanti sehingga teguhnya

Kiranya semua itu tak memadai bagimu, apa

0: Terima kasih.
1: Ah, itu dia, nasib baik tak lupa lirik kan, Sofian.
0: Alhamdulillah.
1: Ada ucapan Sofian untuk petang ni?
0: Oh ya, terima kasih Fel DJ kerana membenarkan saya menyumbangkan lagu.
1: Mm-hmm.
0: Dan alhamdulillah tidak lupa lirik.
1: Alhamdulillah.
0: Dan kepada pemendengar-pendengar yang lain, semoga sentiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT.
1: Amin. Terima kasih. Terima kasih Sofian. Bye.
0: Bye.
1: Assalamualaikum. Itu dia rakan kita Sofian dari Tanjung Batu Keramat katanya ya. Baik, ada pemanggil kita Lian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Halo, selamat petang DJ Wafa.
1: Assalamualaikum Cik Din. Nasib baik.
2: Waalaikumsalam.
1: Nasib baik tembus taliannya Cik Din kan.
2: Iya, minggu lalu nelpon-nelpon tak masuk.
1: Tak masuk, aduk ba. Okey Cik Din, petang ni mau karuk lagu apa Cik Din?
2: Lagu Curi-Curi.
1: Lagu Curi-Curi, Curi-Curi itu kah?
2: Iya
1: DJ. Dari Deloitte. Okey, silakan Cik Din. 1, 2, 3.

0: Ah, itu dia. Ini mesti lagu kalau kasih tidur cucuk ni kan?
1: Iya.
0: Ah, sama lah tu dengan nenek saya. Okey, Cik Din, ada ucapan untuk petang ni, Cik Din. Silakan.
1: Ucapan buat DJ yang bertugas. Mm-hmm. Semoga ceria.
0: Amin.
1: Diberikan Allah kekuatan, kesehatan, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Buat JJ, Ciki Nini, Umi Aminah, anak-anak buah Cik Din, cucu-cucu Cik Din, keluarga yang mengenali diri ini, semoga ceria selalu. Buat adik Norman Paman yang berada di Lahadatu. Terima kasih DJ.
0: Terima kasih juga Cik Din, sehat-sehat selalu. Bye.
1: Terima kasih DJ, bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dah bersama rakan kita Cik Din. Sama lah tu macam nenek saya. Kalau dulu kan dodoikan apa ni, saya tidur kan, adik-adik saya kan dulu, cucu-cucu yang lah kan, kalau mendodoi mesti lagu curi-curi tu, barulah tertidur. Sebab lagunya memang orang kata terbuai-buai kita dengarkan ya. Okey, lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello DJ Wafa.
0: Hello, siapa tu?
2: Bintang Redup.
0: Bintang Redup. Okey, Bintang Redup, petang ni mau karaoke tu?
2: Iya.
0: Lagu apa tu Bintang?
2: Kau Lupakan Aku.
0: Kau Lupakan Aku. Bukan lagu Bintang Redup ke tu?
2: Ya.
0: Ah, kan? Lagu sendiri kan?
2: Lagu okay. Kedua.
0: Lagu kedua ya?
2: Ya.
0: Ah, okay. Bintang Redup, silakan. 1, 2, 3.

0: itu dia lagu daripada Bintang Redup. Di mana kita boleh dengarkan tu, Bintang?
1: Di Tawar FM saja.
0: Di Tawar FM saja. Ya, memang di Tawar FM ya. Oh, eksklusif di Tawar FM. Okey, ada ucapan untuk petang ni, Bintang?
1: Ucapan untuk semua pendengar-pendengar Tawar FM. Dan ucapan untuk semua yang menyambut hari lahir bulan 8. Dan juga untuk DJ Wan Jeng akan menyambut hari lahirnya besok. Kalau tidak silap.
0: Betul.
1: Selamat hari lahir semuanya. Semoga kita semua sehat selalu. Semuanya, semua pendengar, semoga sehat selalu. Bintang pun bulan 8 juga.
0: Bintang tanggal berapa, Bintang?
1: 26.
0: Oh, lepas sudah selamat hari. Eh, belum lagi 26. Oh, nanti akan datang. Jadi, happy birthday in advance, Bintang.
1: Ya, makasih. Happy birthday semuanya.
0: Iya. Okay, terima kasih, Bintang, untuk lagunya.
1: Ya, sama-sama.
0: Bye.
1: Hai, salam sejahtera.
0: Salam sejahtera. Ya, itu dah bersama rakan kita, Bintang Redup. Ha, itu lagu sendiri ya. Dinyanyikan lagunya sendiri. Eksklusif di Tawau FM sahaja. Terima kasih rakan kita, Bintang Redup ya. Okey, lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. Kita aktifkan talian 089-778-2443 untuk anda ingin bersama-sama menerusi karo. Yuk, kita ada pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
0: Selamat petang.
2: DJ Wafa.
0: Iya, siapa tu?
2: Arfa.
0: Arfa, Arfa apa khabar Arfa? Ya. Sihat?
2: Alhamdulillah, siapa?
0: Alhamdulillah. Okey Arfa, petang ni mau karok atau ucapan Arfa?
2: Karok sikit lah.
0: Boleh, lagu apa tu Arfa?
2: Lagu Awi, Iris.
0: Iris, okey silakan. Satu, dua, tiga.

0: Okey, Wafa, itu sahaja.
1: Oh, okey. Kau masih ku cinta. Sobat lagi. Okey, Arfa, ada ucapan untuk petang ni, Arfa?
0: Ucapan selamat petang kepada semua yang masih mengenali diri ini. Pendengar-pendengar lama atau FM. Ataupun yang baru yang masih. Ya, yang mengenali Arfa. InsyaAllah didoakan semoganya semuanya sehat.
1: Amin.
0: Sehat melaka, insyaAllah.
1: Amin, insyaAllah.
0: Dan dimurahkan rezeki kepada yang birthday pada bulan ni, selamat ulang tahun, dipanjangkan umur dan semoga diberkati oleh Allah sentiasa, insyaAllah.
1: Amin, amin, insyaAllah.
0: Wadid wafa, selamat bertugas, balik nanti hati-hati.
1: Okey, terima kasih,
0: dan
1: Arfa.
0: Dan insyaAllah sentiasa dalam jagaan Allah, insyaAllah.
1: Amin, amin, insyaAllah. Terima kasih banyak, Arfa. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Itu dia bersama rakan kita Arfa ya, menyanyikan lagu daripada Dato' Awi, Iris ya. Baik, kita ada pemanggil lagi di talian pada petang ini. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum, Nabi Wafa.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
2: Saya Yasin dari Kampung Sapang, Kuna.
1: Yasin dari Kampung Putatang?
2: Sapang Kuna.
1: Oh, Sapang Kuna. Okey, Yasin. Petang ni mau karak lagu apa, Yasin?
2: Gugurnya Bunga Cinta.
1: Gugurnya Bunga Cinta. Baik, silakan, Yasin. Satu, dua, tiga.

Walau berkali kau membenci, cintaku takkan hilang.

0: Kita sejak dia jual.
1: Iya, itu dia daripada Yasin. Okey Yasin, bertanya ada ucapan Yasin.
0: Buat semua pendengar Tau FM, selamat mendengarkan Tau FM dan TJ Wafa.
1: Ya.
0: Selamat bertugas dan semoga sihat-sihat saja dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih juga Yasin. Ya, itu darakan kita Yasin. Dari Lahadatu. Ya, terima kasih banyak-banyak Yasin untuk lagunya. Baik, kita membacakan lagi juga ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp. Tapi ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Macam suara si Om Chai buat tu.
2: Ya, saya lah tu.
1: Kenapa kau macam baru habis ketawa Om Chai? Okey Om Chai, petang ni lagu apa Om Chai?
2: Aris Ariwatan.
1: Aris Ariwatan, tajuknya?
2: Satu, dua, tiga, dua, empat.
1: Apa satu?
2: Sunset.
1: 1, 2, 3, 4. Okey, silakan. 1, 2, 3.
2: Allah Akbar.

0: kan, harus kau renungkan. Hello, DJ Wapa.
1: Iya, itu dah lagu daripada rakan kita.
0: Okay,
1: Om Chai.
0: Waalaikumsalam,
1: terima kasih Om Chai. Itu dah rakan kita Om Chai dengan lagunya Ia Sansa 1234. Bilangnya kan. Okey, kita menantikan lagi pemanggil di talian 089-778-243. Sambil kita bacakan ucapan daripada rakan kita iaitu Junaidi. Kata Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Ucapan selamat datang kepada Corporal Syarul dan juga Corporal Helmi ke Tawau. Jauh saya bawa ni dari Kelantan katanya. Selangor ni pergi Tawau jalan-jalan. Masa dalam perjalanan lagi ke Bandar Tawau ni DJ. Mau bawa pi pasar Chester malam ni. Thank you DJ Wafa sebab bertugas. Oh okey. Jadi selamat datang ke Tawau ya. Buat Corporal Syarul dan juga Corporal Helmi. Jauh dari Kelantan juga Selangor katanya. Jadi apa ni, jangan lupa makan nasi kuning, fried nasi kuning, mi tahu, martabak Jawa, semualah makanan-makanan, maklumlah Tawau ni syurga makanan kan. Kita jangan lupa kasih rasa orang jauh ya. Okey, daripada rakan kita Junaidi, terima kasih Junaidi untuk ucapannya. Okey, lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Hello. Hello. Hello, siapa di talian? Hello. Ah, saya dengar suara saya sendiri pula. Hello.
2: Hello.
1: Ah, hello, siapa tu?
2: Bulan sini ya.
1: Siapa namanya? Hello.
2: Hello.
1: Hello, siapa tu? Okey, boleh cuba sekali lagi. Tidak jelas pula tadi kan. Tapi saya dengar suara saya pula sendiri kan. Dia bergemar tadi. Okey, boleh cuba sekali lagi ya di talian 089-778-243. Okey, lagi pemanggil. Hello, selamat petang.
3: Hello, selamat petang.
1: Hey, selamat petang. Siapa tu?
3: Ahmad Bulan Singh dari Burman.
1: Oh, Abang Ahmad Bulan Singh. Oh, lama saya dengar suara Ahmad Bulan Singh. Saya sihat ke Abang Ahmad?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey bang, Mat Bulan Singh, petang ni mau karaoke ke atau ucapan?
3: Ucapan sajalah.
1: Okey, buat ucapan saja. Okey, silakan ucapannya Bang Mat Bulan Singh.
3: Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Al-Wali membawa rombongan pada malam ini mengurut. Jadi harap-harap pengunjung-pengunjung malam sister dipersilakanlah datang ke malam sister malam ini. Ada terbuka mengurut. Orang-orang sejak penglihatan membawa rombongan. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Mat Bulan Singh. Okey, itu dia ucapan daripada rakan kita Cik Mat Bulan Singh. Baik, waktu sekarang sudah pun 5.52 minit petang. Kita dah pemanggil lagi di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
4: Hello.
1: Hello, siapa tu?
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
4: Riansyah dari Batu Lapan.
1: Siapa namanya?
4: Riansyah.
1: Riansyah?
4: Ya.
1: Riansyah dari Batu Lapan, ya?
4: Ya.
1: Okey, okey Riansyah. Petang ni mau karaoke atau ucapan, Riansyah?
4: Saya buat lagu Kau Pergi Tanpa Relaku.
1: Kau Pergi Tanpa Relaku. Baik, silakan.
4: Ini ditujukan untuk si Om ni, ya?
1: Untuk si Om Chai?
4: Ya.
1: Okey. Okey, silakan. 1, 2, 3.

0: Hello.
1: Mana hilangnya rasa? Engkau kan menghilang diri saya. Untuk insan yang kau puja, ku takkan berkecil hati. Ku takkan rasa kecewa, walaupun pedih pilu di hati.

0: Cukup sampai di situ
1: sahaja. Cukup sampai di situ sahaja. Okey, terima kasih. Rakan kita ada ucapan mungkin? Diansyah?
0: Ucapan semoga yang mengenali diri ini sentiasa berbahagia selalu. Semoga Allah memberi hidayah dan inayah.
1: Amin. Amin. Rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk ucapannya.
0: Sama.
1: Bye. Assalamualaikum. Itu dia bersama rakan kita Rian Shah. Jadi itu nampaknya pemanggil kita yang terakhir untuk hari ini. Kepada yang tidak tembus tadiannya, anda boleh cuba lagi pada hari esok bersama-sama dengan Wan J setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad, selepas kita mendengarkan ulangan. Tak tahu tanyalah Mr. B, kita aktifkan talian 089-778-243. Jadi nanti di jam yang seterusnya kita akan berhibur lagi dengan lagu-lagu retro di jam yang terakhir menerusi syoknya hujung minggu. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

0: 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimas kembali memori silam.
2: Kau kasih aku sayang, aku cinta, kau rindu, oh awasiknya.
1: Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Ya, terus bersama kami di jam yang terakhir menerusi show-nya hujung minggu bersama-sama dengan saya Wafa akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam. Kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di jam yang terakhir ini juga. Okey, sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu maghrib. Bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahadatu, Selubukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.18 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.21 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk syoknya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

0: Harian Anda. لا حول ولا قوة إلا بالله. Tiada daya dan tidak ada kekuatan melainkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang begitu indah, zikir yang dituturkan oleh seorang hamba ketika hatinya pasrah seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah zikir yang sangat ringkas dan pendek, tetapi di dalamnya tergabung makna seluruh tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tergabung juga di dalamnya tentang iman kepada Al-Qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru tidak hairan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput ke hadrat Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, saat bertemu dengan Abul Anbiya, bapa kepada para nabi-nabi, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan pada saat itu Nabi Allah Ibrahim menuturkan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, suruhlah agar umatmu banyak membaca kalimah La hawla wa la quwwata illa billah." Setiap zikir yang dilontarkan, maka sebenarnya kita sedang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dalam syurga, membina rumah-rumah di dalam syurga. Tidak hairan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa La hawla wa la quwwata illa billah adalah merupakan perbendaharaan daripada perbendaharaan syurga. Zikir, zikir yang dituturkan yang menumbuhkan pohon-pohon syurga. Zikir yang merupakan kepercayaan, keimanan terhadap Al-Qadar yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin."

0: الجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawaf FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.31 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.56 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon kelapangan hati.

0: إِنَّكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.
1: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah.
2: Al-Quran dan terjemahan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum

0: صدق الله العظيم.
1: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-henti memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 216 hingga 218.
2: Al-Quran dan terjemahan.

0: 70 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Kawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Kawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Kawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Ya, nantikan program Ayo Santai sempena ulang tahun RTM ke-80 tahun Tau FM, stesen pilihan anda, iaitu penyerahan dan juga pemasangan 80 jalur gemilang dan juga 80 bendera Sabah ke-80 buah rumah sempena ulang tahun RTM yang ke-80 tahun akan bertempatkan di Taman Uni Villa pada pukul 9 pagi 24 Ogos ini. Dan bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Rina Jainal, Adun Kukusan merangkap Pembantu Menteri Wanita, Kesihatan dan juga Kesejahteraan Rakyat akan bersama-sama dengan kita untuk menyerahkan Jalur Gemilang dan juga Bendera Sabah ke-80 buah rumah pada 24 Ogos ini, pada hari Isnin ini. Jadi juga akan bersama-sama dengan kru Tau FM di sana. Kita ada DJ Tamrin, DJ Azza, DJ N, DJ Wan J dan juga saya sendiri, DJ Wafa, akan bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain untuk penyerahan untuk program Ayo Santai Tau FM ini, penyerahan 80 jalur gemilang dan juga bendera Sabah di 80 buah rumah. Itu yang akan berlangsung pada hari Isnin hadapan. Okey? Baik, kita membaca lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada rakan kita Faldi Sari. Assalamualaikum DJ Wafa. Waalaikumsalam. Selamat tugas. Bye-bye. Terima kasih rakan kita Faldi Sari. Kita ada juga Nisha Elisha. Assalamualaikum. Hai DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat Nisha. Terima kasih. Salam syuknya hujung minggu buat semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Ya Rabbal Alamin. Layan terus Tawau FM hingga ketujuh malam bertemankan DJ Wafa. Terima kasih. Dan Konti balik nanti hati-hati. Terima kasih, insyaAllah. Kita ada juga Kak Raima, katanya Assalamualaikum DJ Wafa, nak sampaikan salam sayang-sayang untuk Zila Novela Izora, Aidatun Nafisa, Linda Kunak Sadam, Safwan Halwis Lawi, Emma Emaila, okay, Rosnani, serta semua yang lain TFM. Okay, DJ Wafa, terima kasih. Mak Sukul, sama-sama Kak Raima. Kita ada juga Abang Timbul menghantarkan voice note. Mari kita dengarkan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Selamat petang. Mm-mm. Timbul daripada Tawau. Mm-hmm. Anda Tawau mengucapkan selamat petang. Selamat petang semua rakan-rakan Tawau FM. Mm-mm. Dan buat DJ Rafa, selamat bertugas.
2: Terima kasih rakan kita Abang Timbul. Selamat petang juga ya. Terima juga Makcik Suri. Assalamualaikum. Selamat petang katanya DJ Wafa. Waalaikumsalam Cik Suri. Salam hujung minggu. Selamat bertugas. Balik nanti hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Makcik Suri kita. Kita ada juga rakan kita Adinda Wahyuni ataupun Kak Aida kita. Aucak. Di hujung-hujung Kak Aida ya. Assalamualaikum. Salam santun silaturahim. Salam dua jari. Waalaikumsalam. Saya katanya hai DJ Wafa, DJ nombor satunya mamakku. Sihat ke tu? Alhamdulillah sihat Jaga kesihatan mu Wafa. Sekarang ni jerebu. Begitu pun buat kawan-kawan yang sentiasalah memakai mask ketika keluar rumah. Buat DJ Wafa, terima kasih. Betul tu, sekarang ni kan makin teruk kan. Kadang-kadang bukit pun kita tak nampak dari jauh kan. Jerebu. Jadi pastikan anda jaga kesihatan anda. Pakai mask jika perlu. Kalau ada mungkin ada aktiviti, pastikan aktiviti tu dari pukul 11 sampai pukul 4 tu janganlah ada keluar. Jangan adakan aktiviti di luar lah selepas pukul 4 tu insyaAllah okey ya. Jadi kalau rasanya ada aktiviti di luar, kalau boleh pakai mask, pakai mask. Okey, sebenarnya jerebu kan. Jadi saya harapkan kita semua dalam baik-baik sahajalah, keadaan yang baik-baik saja insyaAllah. Kirim salam untuk mamanya Kak Aida ya. Terima kasih Kak Aida untuk ucapannya. Itulah antara ucapan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tau FM. Terima kasih yang sudah sudi teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa. Nampak kita tiba di penghujung syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini 2026. Terima kasih buat kesetiaan anda yang bersama dengan Tau FM sehingga kini. Dan insyaAllah selepas ini kita akan mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Mungkin kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang lain. Esok seperti biasa, syoknya hujung minggu akan menghiasi hujung minggu anda. Jadi salam saya untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati, jaga jari dan juga jaga kesihatan ya. Jadi Wafat tinggalkan anda dengan lagu daripada Neo. Ini dia Matt. Assalamualaikum. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye. Selamat berhujung minggu. Selamat malam semua.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baik, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah, R&R Relax dan Rehat untuk edisi hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Nama saya Azian Wahab, terus kasih kawan kamu semua sampailah 12 tengah malam. Yang pasti waktu ini memasuki jam yang kedua, sudah pun 7.04 minit malam. Terus lagi hantar ucapan kamu di Facebook rasmi kami, cari je Sabah FM Bagus Bah, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Ucapan untuk yang tersayang, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, untuk siapa lagi? Jiran, untuk crush. Okey, kamu hantar je lah. Nanti insyaAllah saya akan bacakan dari masa ke masa. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan. Kita ada lagu ini, Sayonara, Sabah FM. Bagus banget.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's go.
0: Save number Sabah FM sekarang 019-499.

0: hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.

dengan Leza Hanim. Siapa sangka, siapa menduga, terus membawa kita ke pukul 7.20 minit malam. Kita mau baca ucapan yang dihantar oleh rakan-rakan kita Muhammad Yusof. Selamat berhujung minggu, semoga sihat selalu. Selamat bertugas Sabah FM Bagus Bah. Marsa Saleh, selamat bertugas R&R, semoga lancar hingga hujung siaran dan sihat ceria selalu. Selamat berhujung minggu untuk sahabat rakan pendengar setia Sabah FM. Dan semualah Sabah FM Bagus Bah. Okey kawan-kawan, kejap lagi 7.30 minit malam kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Kita mau layan lagu ini. Lagu ini bertajuk Kicau Mania. Sabah FM Bagus Bah.

0: sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat masuk solat fardu isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan sekitar adalah pada pukul 7.39 minit malam.
1: Dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
2: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
3: Solat jangan sekadar kewajipan,
4: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
5: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
6: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
7: Kami, Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Bagus Bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Aisyah bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

0: Dalam hidup ini, pasti ada yang pernah melukakan hati kita.
1: Memang bukan mudah untuk memaafkan. Tetapi dengan memaafkan, hati pasti akan menjadi lebih tenang dan hidup terasa lebih ringan.
2: Memaafkan bukan bererti kita lemah, sebaliknya. Ia menunjukkan kekuatan hati dan kematangan diri.
3: Lepaskan rasa marah, buang dendam.
4: Dan bukalah ruang untuk kasih sayang serta kedamaian.
5: Mulakan hari ini dengan memberi kemaafan.
6: Semoga Allah melembutkan hati kita dan mengurniakan ketenangan dalam setiap langkah kehidupan kita.
7: Kami, Rabbani, maafkanlah kerana damai itu bermula daripada hati yang ikhlas. Pesanan ini untuk anda. Terus dengan Sabah FM. Bye.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pertemuan anda bersama saya Niza dalam rancangan terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Apalagi ya, kalau bukan rancangan kelas carta lagu artis Sabah kelas. Dan pastinya setiap hari Sabtu pertemuan kita pukul 2 hingga 3 petang dan siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam dalam kedudukan mingguan kelas musim ke-17 masuk minggu ke-24 sudah kita hari ini untuk siaran 22 Ogos 2026 di manakah lagu-lagu yang telah anda undi, pastinya undian melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Mudah sahaja undian, semuanya di hujung jari kita kan, dan pastinya 10 buah lagu kita akan dengarkan untuk siaran hari ini. Kenapa 10 saja? Kita tidak lagu pencalonan baharu kat untuk minggu ini Niza. Nampaknya untuk minggu ke-24 kita tiada lagu yang dicalonkan. Jadi tiadalah lagu yang tersingkir keluar untuk minggu depan. Jadi 10 buah lagu sahaja anda akan undi untuk minggu ke-24. Jom kita teruskan kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17 sambil anda memandu sambil mendengarkan siaran Sabah FM. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-10. Nampaknya lagu ini turun saat anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM, yang mendengarkan kami melalui RTM Klik, aplikasi Radio RTM, walau di mana juga anda berada ketika ini, dan juga mendengarkan siaran Sabah FM di frekuensi 89.9. Kita berhibur pula dengan lagu yang naik. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-10. Minggu ini naik satu anak tangga, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku, menduduki anak tangga yang ke-9 untuk minggu ke-24. Lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kelas musim ke-17, anak tangga ke

Pastinya kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah kelas ini ada lagu yang turun, ada lagu yang naik, ada lagu yang kekal di anak tangganya kan. Tapi lagu di anak tangga yang ke-8 ini alahai turun habis nih. Sebab minggu lepas top 5. Lagu ini menduduki anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-8. Jadi turun 3 anak tangga. Artis ini baru saja menyambut hari jadinya. Kalian bisa tengok di laman Facebook, birthday-nya 17 Ogos. Penyanyinya Marlini Fan. Berkata Marlini dalam lagunya Rahsia Hati. Umurnya pun rahsia juga kan. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga ke-8, Marlini Fan dengan tajuk lagunya Rahsia Hati. Lagu dan lirik Rusdi Shah. Studio Ardi Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga kelas.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pastinya rancangan terbitan dari seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Pukul 3 petang nanti baru undian akan dibuka dan pastinya penerbit akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Okay? Jadi kalau anda ingin mengetahui apakah rancangan-rancangan terbitan seksyen hiburan dan muzik, di manakah mereka berada minggu ini, minggu depan dan seterusnya, kamu follow saja terus laman rasmi Facebook seksyen hiburan dan muzik RTM Sabah. Kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh. Nampaknya lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8. Kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulis Tiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-7.

0: Music bukan sekadar hiburan, tetapi ia adalah sebuah seni yang menyimpan pelbagai ilmu, budaya, emosi dan identiti. Ha. Baiklah, kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Kita terus berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Siapa lagi kalau bukan Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum.

8 Nizam umumkan kedudukannya. Lagu dia nak tengah yang ke-10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi, okay, yang belum kita ketahui di manakah kedudukan. Tapi sebelum itu, pastinya info terkini di laman rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah, iaitu tahniah diucapkan kepada adik Kristina Izzara kerana terpilih mewakili negeri Sabah ke Kemuncak Bintang Kecil 2026 di Sarawak nanti. Semoga adik Kristina Izzara terus bersemangat, yakin pada diri sendiri dan bersinar di pentas utama nanti. Kami sentiasa menyokong dan mendoakan kejayaan Kristina. Kalau anda ingin melihat sendiri, menyaksikan macam mana adik Kristina menghiburkan dalam uji bakat Bintang Kecil baru-baru ini, anda boleh follow laman rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okay? Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak

yang kelima, lagu ini naik. Naik satu anak tangga. Minggu lepas dia anak tangga yang keenam, yaitu Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga kelima.

Terima kasih untuk anda yang menemani Niza sepanjang pemanduan anda dari pukul 2 petang bersama dengan Niza. Tak pandai sampai juga saya ni. Dia bilang, oi nah, jangan jauh laju-laju pakai kereta, okey? Dan jangan lupa pakai tali pinggang keledar. Baiklah, sambil-sambil anda memandu tu, mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang keempat. Lagu ini Alahai. Jatuh dua anak tangga. Minggu lepas di anak tangga yang kedua, minggu ini di anak tangga yang keempat. UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali. Lirik UZM. Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga

Seterusnya, tinggal 3 buah lagu lagi yang belum kita ketahui, yang belum Nizam umumkan kedudukannya. Lagu Denak Tengah yang ketiga, dua dan juga satu. Dan pastinya minggu ini, minggu ke-24, tiada pencalonan lagu baharu, okey? Jadi, minggu depan tiadalah lagu yang tersingkir keluar. Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keempat. Persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ketiga.

Bulan Kebangsaan, Bulan Kemerdekaan. Kita akan menyambut Hari Kebangsaan 31 Ogos. Juga 31 Ogos juga kita akan meraihkan Hari Sabah. Okey, baiklah. Ha, tinggal 20 lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya. Lagu dan anak tengah yang kedua dan juga juara untuk minggu ke-24. Kita berhibur dahulu dengan lagu. Wow. Lagu ini naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga. Minggu ini di anak tangga yang kedua. Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Kelas Musim ke-17, Anak Tangga Kedua.

siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-24? Pasti anda sudah tahu nih, macam 3 kali dia menjadi juara dari minggu yang ke-22, 23 dan juga minggu ini, minggu ke-24. Tahniah diucapkan kepada artis ini, iaitu Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Kekal menjadi juara untuk minggu ke-24, lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio F Music at Lee Slamba. Kita berhibur dengan juara minggu ke-24, Kamarul Tirai Besi. Kelas musim ke-17, juara minggu ini.

Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-24, 3 minggu berturut menjadi juara kelas. Wow, tahniah sekali lagi kepada Kamarul dan terima kasih untuk anda yang mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kalau yang terlepas dari pukul 2 petang bersama dengan Niza, kita imbas kembali terlebih dahulu kedudukan untuk minggu ini. Lagu Denak Tengah ke-10 Menggapai Bintang, Hana Jin. Lagu Denak Tengah ke-9 Kau Di Hatiku, Joey. Lagu Denak Tengah ke-8 Rahsia Hati, Marlini Fan. Lagu Denak Tengah ke-7 Darimu, Kumpulan Mawar B6. Lagu Denak Tengah ke-6 Si Rambut Kuning, Atmosfera. Lagu Denak Tengah ke-5 Sentiasa Ada, Kiroi. Lagu Denak Tengah ke-4 Masih Ada Ruang, UZM. Lagu Denak Tengah ke-3 Biar, Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Denak Tengah ke-2 Kita, Hedi Moro. Dan juara untuk minggu ke-24, Tirai Besi, Kamarul. Jadi terima kasih untuk anda yang terus mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pukul 3 petang ini, pastinya penerbit akan kongsikan potan undian melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Music RTM Sabah. Okey, hanya beberapa hari sahaja anda akan mengundi lagu-lagu ni. 10 buah lagu anda akan undi, okey, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Yang terlepas mendengarkan lagu-lagu kelas pada hari ini pukul 2 hingga 3 petang, siang ni, malam nanti ada lagi. Okey, sebelah malam ada siaran ulangan pukul 8 malam hingga 9 malam, pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Nampaknya sampai di sini bertemankan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Minggu depan kita berjumpa lagi di hari dan juga waktu yang sama. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

sebentar lagi. Berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Azian Wahab dalam berita Sabah FM. Penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel dijangka diumum dalam tempoh kurang sebulan, termasuk mengambil kira keperluan rakyat di Sabah dan Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali optimis pengumuman itu dapat dibuat sebelum sambutan Hari Malaysia. Beliau berharap penambahbaikan itu memberi manfaat kepada rakyat serta mengambil kira keperluan sektor dan pengguna yang terkesan. Dato' Armizan ditemui media selepas merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat peringkat daerah papar. Dalam pada itu, Dato' Armizan berkata inisiatif kempen internet selamat bukan sekadar usaha kerajaan meningkatkan kesedaran, sebaliknya sebagai gerakan membentuk tanggungjawab pengguna dalam menghadapi ancaman jenayah siber yang semakin kompleks. Beliau berkata peningkatan kes penipuan, scam, bully cyber dan love scam menunjukkan masyarakat perlu diberikan advokasi berterusan supaya lebih peka terhadap risiko ketika menggunakan internet. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor mengiringi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri rundingan tahunan pemimpin Malaysia Brunei Darussalam ALC ke-27 di Istana Nurul Iman, Bandar Seri Begawan. Datuk Seri Haji Ji turut menghadiri mesyuarat pra-majlis ALC yang dipengerusikan Perdana Menteri. Turut sama Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Beberapa memorandum persefahaman MOU dan instrumen dua hala turut ditandatangani, diikuti dengan jamuan tengah hari rasmi bagi meraikan Perdana Menteri. Galas tanggungjawab dengan penuh amanah dan berintegriti. Ingatan itu disuarakan Adun Bingkor, Datuk Isha Ayub kepada pemimpin adat. Susulan penahanan seorang pemimpin adat di Keningau bagi membantu siasatan berhubung kes berkaitan pembelian tanah yang didakwa tidak wujud. Datuk Isha berkata pemimpin adat juga perlu sentiasa menjaga nama baik serta imej Mahkamah Anak Negeri MAN, khususnya dengan mengelakkan diri daripada terbabit dengan sebarang salah laku termasuk rasuah. Beliau ditemui pemberita pada Majlis Penyerahan Watikah Pelantikan Ketua Daerah Dun Bingkor 2026, serah tugas serta ramah mesra kaki tangan MAN kawasan Bingkor. Program Taman Angkat Amanita memperkukuh kerjasama polis diraja Malaysia PDRM dan masyarakat setempat dalam usaha mencegah jenayah dan meningkatkan tahap keselamatan komuniti. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Muhammad Azhar Hamin berkata Amanita berperanan sebagai penghubung antara masyarakat dengan PDRM, termasuk dengan perkongsian maklumat, aduan keselamatan dan penerapan kesedaran pencegahan jenayah. Beliau berucap pada majlis peluncuran Taman Angkat Amanita Taman Kunak Jaya di Dewan SJKC Pai Sheng Kunak. Seorang lelaki melecur di bahagian lengan dalam kebakaran yang melibatkan sebuah restoran di sebuah hotel di Semporna tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Semporna Zainal Sinsian berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 12.47 tengah hari. 29 anggota termasuk 10 anggota bomba air Semporna digegaskan ke lokasi kejadian. Restoran berkenaan musnah sepenuhnya manakala bangunan hotel turut 20% terbakar. Sementara mangsa yang mengalami kecederaan melecur dibawa ke Hospital Semporna oleh pihak pengurusan hotel. Punca kebakaran serta anggaran kerugian masih dalam siasatan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

bersama dengan Budak Kacamata. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Okey, hati-hati memandu untuk kamu orang yang tengah memandu. Fokus dan terus patuhi peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Terima kasih terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Baik, ucapan yang dihantar oleh rakan-rakan kita. Terima kasih untuk Sabli di Sandakan. Juga ada Iman Akasha di Kinabatangan. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu, senyum selalu dengan ucapan Sabah FM, pilihan nomor satu di hati. Terima kasih untuk Iman Akasha. Lagi rakan-rakan kita di Facebook, kita ada si Tantari dan Mas Merah di Selangor Darul Ehsan. Dengar kami menerusi aplikasi RTM Click. Selamat bertugas sebuah DJ. Juga untuk rakan-rakan Alice Raymond, Mayani Emma, Diana Bayu, Beluntung, Dayang Hanim dan ramai lagi lah. Selamat berhujung minggu untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Hazrul bin Ramli. Hai Hazrul. Lagi kita ada si Beluntung. Selamat malam DJ. Selamat bertugas. Semoga lancar hingga ke penghujung siaran. Selamat malam untuk semua rakan. Tantari dan Mas Merah, Marsa Saleh, Zila Novela Izora dan ramai lagi lah. Juga untuk semua pendengar setia Sabah FM dimanapun berada. Buat DJ, selamat bertugas. Terus lagi hantar ucapan kamu. Kita mau layan lagu ini bersama kumpulan Ekspedisi Hijau Bumi Tuhan. Sabah FM, bagus banget.

Ah, lagu itu tadi bersama dengan Datuk Hatan dari Kekasih kepada Kekasih. Dan ini juga berkongsi mengenai update terkini untuk Sukma ke-22 Selangor untuk pungutan pingat terkini bagi negeri Sabah, yang mana Sabah masih di kedudukan yang ketujuh dengan pungutan 25 emas, 20 perak dan juga 27 gangsa, menjadikan jumlah keseluruhan pingat 72. Terus dapatkan update terkini di portal rasmi rs.selangor2026.com. Kamu juga boleh terus dapatkan info menerusi portal rasmi Majlis Sukan Negeri Sabah. Baik, 11 malam nanti terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Kita layan lagu ini bersama dengan Rahmat. Ini dia, Siapa di Hatimu, Sabah FM. Bagus banget.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

Berita seterusnya. Luar negara, Indonesia mengerahkan kira-kira 1,500 anggota tentera tambahan bagi operasi pengeboman air untuk mengawal kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan Barat. Setiausaha Kabinet Teddy Indra Wijaya berkata, Presiden Prabowo Subianto turut mengarahkan usaha pemadaman di pertingkat, termasuk operasi modifikasi cuaca serta penggunaan lebih banyak pam dan peralatan penggerudian air. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia, sebanyak 198 titik panas berkeyakinan tinggi dikesan di Kalimantan Barat dalam tempoh 24 jam lepas. Kebakaran itu turut memberi kesan terutamanya di Barat Sarawak. Di Spanyol, kira-kira 1,000 penduduk dipindahkan susulan kebakaran hutan di sekitar Gatova berhampiran Valencia. Menteri Perlindungan Awam Komuniti Autonomi Valencia, Juan Carlos Valderrama berkata, bas disediakan bagi membantu penduduk yang tidak mempunyai kenderaan sendiri. Kebakaran dipercayai berpunca daripada panahan petir pada Khamis dan telah memusnahkan lebih 400 hektar kawasan. Operasi pemadaman turut disokong helikopter dan pesawat. Menteri Luar Arab Saudi, Qatar, Jordan, Emirat Arab Bersatu, Indonesia, Pakistan, Turki dan Mesir mengecam keras dasar penempatan haram Israel yang berterusan di wilayah Palestin yang diduduki. Dalam kenyataan bersama, mereka menegaskan penolakan sepenuhnya terhadap rancangan penjajahan I-1 dan aktiviti penempatan berkaitan di Baitul Muqaddis Timur yang diduduki. Tindakan itu mengancam kewujudan sebuah negara Palestin yang merdeka, berdaya maju dan mempunyai wilayah yang bersambung secara geografi berdasarkan sempadan 1967 dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu negaranya. Sukan Malaysia Suma 2026, perenang muda Selangor Chong Yuan Yi muncul antara prospek untuk dipertimbangkan ke skuad Sukan SEA Kuala Lumpur 2027 selepas membantu negeri itu meraih dua pingat emas pada Suma 2026. Dalam aksi hari ini, Yuan Yi muncul juara 400 meter gaya bebas wanita dengan catatan 4 minit 29.70 saat. Selain memenangi emas acara 4 kali 200 meter gaya bebas wanita yang turut menyaksikan rekod Tomas dipecahkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mekanisme subsidi diesel baharu dijangka diumum tidak lama lagi. Pemansuhan AUKU perlu penelitian menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Kecantikan 6 Pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RN

yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Sedar tak sedar, ini merupakan jam yang terakhir untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 22 Ogos 2026. Yang sudah pun orang bilang berehat di rumah, bersantai bersama keluarga, selamat berehat ya untuk semuanya. Juga untuk kawan-kawan kita yang mungkin bekerja, selamat meneruskan kerja-kerja kamu. Semoga hasil ataupun dapatan daripada tugasan hari ini, orang bilang mampu memuaskan, menggembirakan hati majikan masing-masing. Okey, lagi ucapan yang dihantar, terima kasih untuk rakan kita Norzita. Kemarin dia sempat datang ke RTM, dia bawa oleh-oleh. Terima kasih Norzita, murah rezeki selalu bersama dengan Arne. Okey, ucapan selamat berhujung minggu untuk semua pendengar Sabah FM dimanapun berada. Bila kita di rumah, dia bilang akan sentiasa on Sabah FM. Buat DJ Azian, semoga lancar, hati-hati balik nanti. Terima kasih untuk Norzita, ini rakan kita di Beaufort. Lagi ucapan di Facebook, terima kasih untuk Ahran Ahmadal di Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan. Terima kasih juga untuk Sabli. Kita ada Mayani Emma, lagi ada Julia Ayang Marikan. Wow, okey, selamat bertugas buat DJ Azian. Okey, R&R Sabah FM Bagus Bah, CMS Fred, ini rakan kita dari Kuching Sarawak. Nora Shikin, salam R&R untuk semuanya, dia bilang Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk James Pangeran, Ramlili, Pak Yol, Adukah Semerah Hati. Okey, Hasna Has, Amir Bai dan semualah yang terus menghantar ucapan di Facebook rasmi kami dan juga menerusi WhatsApp 019-490-4848. Kita teruskan perjalanan R&R untuk malam ini bersama dengan Black Rose. Ini dia penantian Sabah FM Bagus Bah.

kadang-kadang kita terlalu sibuk mencari alasan untuk sesuatu yang belum terjadi. Sampaikan kita lupa yang mana masa tetap berjalan tanpa menunggu kita. Dan semoga apa yang kita lalui hari ini semuanya okey, semuanya baik-baik sahaja. Dan jangan terlalu keras dengan diri kita sendiri. Dan jangan lupa juga esok masih ada ruang untuk kita cuba dan terus mencuba. Baik, tugasan saya berakhir tepat pukul 12:30 malam nanti. Apapun, sekali lagi terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami dari awal pagi tadi 6 pagi sampai 12:30 hari bersama Kak Lang, disambung pula DJ Dalin 12:30 hari sampailah 6 petang. Okey, macam biasa juga tepat pukul 12:30 malam siaran ini akan beralih ke Nasional FM Sentiasa di Hati sehinggalah 4 pagi nanti. Baik, lagu terakhir bersama dengan kumpulan Exist, bukan bersama dengan kumpulan

FM. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Sangat FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional FM.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam untuk geng Burung Hantu hari ini 23 Ogos 2026, hari Ahad. Nasional 12.6 bertemankan Hanim, Sharifah Hanim, saya Ayah Kamal akan menemani anda di mana juga anda berada hingga ke 6 pagi ini. Ucapan selamat pulang kepada adik Nasional FM, DJ Reza, yang dari tadi menemani anda untuk memainkan pilihan lagu dalam Nasional malam tadi. Hati-hati pulang ke rumah hendaknya. Jadi untuk permulaan

birthday dia ya kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 23 Ogos. Selamat hari lahir. Semoga pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Hendaknya dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu. Fokus pada pemanduan. Okey, saya percaya mungkin malam minggu ini masih lagi sibuk di atas jalan. Ada yang mengambil kesempatan, mengambil cuti hari Isnin, sambung cuti. Jadi waktu malam minggu ni masih lagi bersama dengan keluarga. Kalau di Melaka, pekannya happening waktu-waktu sekarang ni kan. Jadi dengan susunan lagu-lagu rock segar jam pertama ini, geng Burhantu, kita layan dulu lagu ini. National FM sentiasa di hati.

Sonar FM bertemankan Hanim hari ini, tengah malam ini. Nak tanya juga yang di luar sana, apa khabar? Diharap semua dalam keadaan yang baik hendaknya. Jika tidak sihat, jangan lupa makan ubat, jangan lupa sentiasa positif dengan dugaan yang kita sedang hadapi. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Baiklah, munculnya hari yang baru adalah janji alam bahawa setiap hari selalu membawa kesempatan baru, kesempatan untuk memulai kembali, untuk memperbaiki yang kemarin dan untuk kembali menaruh harapan pada hari yang baru. Apa pun yang terjadi kemarin, biarkan ia menjadi pengajaran bukan bebanan. Masih ada waktu untuk mencuba lagi. Jadi waktu tengah malam ini, mari kita tarik nafas dalam-dalam, nikmati udara tengah malam ini dan sambut hari ini dengan hati yang lebih tenang. Semoga langkah kita hari ini dipenuhi semangat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik dan diberikan kekuatan untuk melewati apa juga rintangan yang datang. Tetap di sini ya, kerana hari ini cerita baru, hari baru, harapan baru sedang menunggu untuk kita jalani bersama. National FM, geng Buruh Hantu.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.

sahabat pendengar Geng Burung Hantu. Hari ini Ahad, malam minggu, malam masih muda. Ada yang sedang bercuti, berjalan-jalan, menikmati suasana malam bersama keluarga atau insan tersayang. Ada juga yang mungkin sedang santai di rumah, ditemani secawan kopi dengan lagu-lagu pilihan. Mungkin waktu ini waktu untuk rasa bersendirian, satu yang berharga. Anak-anak kecil dah tidur dah tu kan, waktu ni lah kita menikmati malam sunyi, layan radio, layan drama, layan handphone. Jangan lupa layan Hanif juga di sini. Tapi kita tahu malam minggu bukan hanya untuk mereka yang sedang bercuti, ada juga yang masih lagi bekerja mencari rezeki, menjaga tempat kerja, dan ada juga abang-abang lori yang sedang memandu jauh untuk trip bertugasan. Buat yang sedang berada di jalan raya malam ini, khususnya abang-abang lori kita di luar sana, dan yang semua yang sedang memandu jauh, hati-hati di jalan raya. Jangan kejar masa sampai, lupa keselamatan. Kalau mengantuk, berhenti, berehat, biar lambat, asalkan selamat. Okey, jadi segarkan mata, segarkan pemanduan anda. Layan lagu Geng Burung Hantu untuk lagu rock di jam pertama ini bersama Hanim. Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati hadir menemani anda. Waktu ini, jam ini masih kekal dan segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Apapun aktiviti anda malam ini, di mana pun anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman tengah malam anda. Yang bercuti, nikmatilah masa anda. Yang bekerja, semoga urusan dipermudahkan. Dan yang sedang memandu dalam perjalanan jauh, semoga jalan sentiasa lancar dan perjalanan anda dilindungi. Dan jadi waktu malam minggu ini kita raikan semua, kerana setiap orang ada cerita, ada perjuangan, ada sebab untuk terus melangkah. Hanim teman anda malam ini, terus kekal di Geng Borohantu Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi sahabat pendengar. Awal pagi macam ni, ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang kat dalam live TikTok saya, ada yang sedang meronda, menjalankan rondaan. Selamat bertugas, okey, kepada anda semua, walau di mana juga anda berada waktu ni. Mungkin yang dalam tugasan dah mula mengantuk, boleh segarkan mata, ambil secawan kopi, mungkin dapat segarkan mata, menahan mata dalam tugasan ni. Bukan satu kerja yang mudah untuk menahan mata ni. Okey, itu sebablah kena dengar Geng Buruh Hantu, lagu-lagu dia kalau waktu pagi tu, waktu awal tengah malam pukul 12 tadi, Hani mainkan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu rock. Sebab apa? Sebab kita adalah permulaan hari, supaya kita sentiasa bersemangat untuk meneruskan hari-hari. Okey, kalau waktu-waktu ni juga yang berniaga dah mula bangun, dah mula dah nak menyiapkan jualan untuk awal pagi, ada yang tengah sibuk uruskan persediaan untuk pembukaan kedai, kan? Nak pagi-pagi nak buka kedai ni, macam-macam benda kita nak kena buat. Bersihkan kedai dululah, kan? Orang yang berniaga je yang tahu macam mana perit getirnya untuk mengusahakan perniagaan tu. Apapun kerja anda pagi ini, buat perlahan-perlahan, tapi kena buat dengan semangat. Tak semua hari perlu bermula dengan sempurna. Yang penting kita mulakan dengan niat yang baik dan terus melangkah satu demi satu. Buat semua yang sedang bekerja mencari rezeki pagi ini, semoga urusan dipermudahkan, kerja dilancarkan dan rezeki hari ini lebih baik dari semalam. Terus bersama Hanim di Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Syariat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati Hanim menemani anda waktu ini pukul 2.38 minit pagi. Kepada anda walau di mana juga anda berada, terima kasih kerana memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Okey, kalau waktu-waktu pagi macam ni, kalau ikut Met Malaysia tiada amaran ribut petir ketika ini, alhamdulillah. Mungkin dekat luar sana kadang jalan raya waktu-waktu macam ni dah mula sunyi, tapi bukan bermakna untuk kita memandu laju. Yang penting kita kena pastikan kita sentiasa kekalkan jarak selamat kenderaan supaya kita sentiasa berhati-hati dalam pemanduan, bersedia sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku di hadapan. Kalau berhenti di RNR tu sebelum memulakan perjalanan, check dulu tayar kita elok ke tak, kan? Check dulu kalau rasa enjin kita tak berapa nak pergi, kan? Kita check dulu kalau ada apa-apa masalah, kan? Supaya perjalanan kita lancar, perjalanan kita dipermudahkan harapnya, okey? Mungkin yang menghantuk tu boleh lakukan sedikit regangan. Jangan kata sedang memandu. Aduh, yang sedang bekerja pun sama macam Hanim ni juga, kan? Kadang-kadang kita akan rasa macam lesu, asyik duduk je, kan? Kita kena bangun, buat renggangan sikit supaya kita akan sentiasa kekal segar dalam aktiviti dan tugas yang kita lakukan waktu-waktu pagi ni. Orang dah tidur, kita yang masih bertugas ni. Satu pengorbanan, satu perkara yang kita kena bangga untuk kita lakukan, okey? Terus kekal bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda pendengar setia Nasional FM, wala di mana juga anda berada. Terus kekal di frekuensi ini, frekuensi Nasional FM. Tentunya geng burung hantu. Kepada anda yang sedang menikmati secawan kopi atau yang sedang sekadar duduk menghirup udara segar waktu pagi ni kan, ada juga yang masih di luar bersama kawan-kawan. Inilah masanya yang muda-mudi masih lagi lepak-lepak dengan kawan-kawan kan, menafaatkan masa dengan perkara-perkara yang berfaedah. Bukan nak kata melepak tu tak boleh, boleh, tapi dalam melepak tu kita kongsi-kongsilah cara-cara macam mana kita nak menghadapi hari mendatang dengan kawan-kawan ni kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita ada yang berjaya, kita timba ilmu daripada kejayaan dia. Sama-samalah, yang kawan pun janganlah loket ilmu. Sama-samalah kita memimpin tangan kawan kita supaya kita sama-sama berjaya. Okey, kepada yang sedang berehat-rehat tu, tak salah untuk berehat kan. Kadang-kadang tubuh kita perlukan masa untuk kumpul tenaga, fikiran pun perlu sedikit ruang untuk tenang. Jadi pagi ini lupakan sekejap perkara yang berat, dengarkan lagu sambil-sambil minum untuk kesegaran diri, beri diri sendiri peluang untuk menikmati ketenangan. Semoga selepas rehat ini kita bangun dengan semangat baru dan hati yang lebih positif. Jadi kalau tadi dengar teaser lagu-lagu 80-an 90-an, kita mulakan lagu pertama untuk jam ini, Kau Yang Ku Nanti dari Arwah Yarham Dato' Yusni Hamid. Dengarkan ini.

Itu antara lagu-lagu 80-an, 70-an yang Hanim mainkan untuk anda waktu pagi ini. Banyak kenangan mendengarkan lagu-lagu lama ini kan. Okey, dalam masa kita di waktu pagi ni dengar lagu, ada juga yang karok kan, nyanyi bersama. Karaoke adalah terapi percuma yang paling seronok. Sebab apa? Kita boleh menyanyi, ketawa, lepaskan stres, itu pun dah cukup. Suara tak sedap tak apa, yang penting hati lega. Sebab apa? Bila kita menyanyi tu, kita lupa kita bukannya nak perform untuk pertandingan ke apa kan. Jadi kita menyanyi je, kita salah lirik ke, itu biasalah. Macam saya kalaupun salah lirik menyanyi tu tak confident. Itulah sebab bila kita karaoke ni, dia adalah antara salah satu benda untuk kita healing sebenarnya. Dalam kita apa tu, menyanyi dalam kita karaoke, kita boleh latih pernafasan, boleh merangsang memori dengan otak, tingkatkan keyakinan diri. Selain itu, bila kita menyanyi dengan, kalau kita menyanyi seorang, menyanyi beramai-ramai lah kan, kita boleh eratkan hubungan. Itulah. Jadi kalau hujung-hujung minggu ni, esok pagi bolehlah kot buat janji temu dekat bilik karaoke. Kita nyanyi sama-sama. Sebelum nyanyi sama-sama,

Jangan permisi dulu. Terus kekal bersama Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu malam ni, waktu-waktu tengah pagi ni, orang tengah ada yang baru bangun tidur, ada yang masih berjaga daripada awal pagi tadi, ada yang sedang menyiapkan tugas, ada yang tak boleh tidur. Cuba cek juga ada tak kita ada masalah bantal. Masalah bantal kan. Kita ni kadang-kadang bantal kita, cuba kita tengok dah berapa tahun dah kita tak ganti bantal kita tu kan. Tu orang kata kadang-kadang ada bantal busuk. Bantal busuk tu bukan maksud bantal tu dia jadi bantal kesayangan lah, orang kata kan. Kadang-kadang kita tukar sarung bantal je, bantal tak pernah tukar. Itu pun satu budaya juga kan. Kita rajin cuci sarung sebab nak bagi nampak cantik, tapi bantal tu sebenarnya dah kena peluh, ada air liur juga, ada segala macam orang kata peta dekat bantal tu. Bulan demi bulan, tahun demi tahun, lepas tu hairan kenapa sarung baru pun masih ada bau pelik dekat bantal ni kan. Kalau bantal boleh dicuci tu, ikut arahan, cucilah bantal tu. Pastikan betul-betul kering. Kalau dah lepeh, berbau yang kurang menyenangkan, kalau dah tak sedap dipakai, walaupun dah bersih, walaupun itu bantal kesayangan, mungkin dah masanya untuk bantal tu selesai berkhidmat untuk kita. Gantilah dengan bantal baru, carilah bantal yang baru yang lebih selesa. Ada bantal yang kita simpan sebab sayang, padahal dia pun dah penat dah dengan kita. Okey, kadang-kadang kita nak kena tidur ni, nak tidur pun perlukan keselesaan. Bantal tu antara salah satu benda yang paling penting yang kita kena ambil tahu supaya kita dapat tidur yang lena. Itulah kan bantal. Oh, bantal pagi ni. Terus kekal di Frekuensi Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Cinta Pantai Merdeka. Okey, kalau cerita pasal lagu itu, kalau kata The Seal, tempat jatuh lagi dikenal, ini kan pula tempat berdating kan. Itulah kan tempat datingnya Lavender Girl dengan suaminya. Itulah kita kata dalam lagu ini ada kenangan. Dalam waktu kenangan itu rasa macam kalau kita dah berusia, rasa kita kembali muda. Ingat janji-janji kita waktu zaman muda-muda kita, zaman bercinta kan. Tapi walaupun kita dah berumah tangga, bukan alasan untuk kita tidak lagi menyampaikan kata-kata cinta. Sebab memupuk kata-kata dan rasa cinta dengan pasangan itu adalah satu perkara yang dapat membawa kebahagiaan dalam rumah tangga. Itu yang Hanim ingatkan. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah berumah tangga, dah lama dah dikahwin kan, tak perlulah kita nak buktikan kasih sayang kita. Tapi tidak ya, walaupun kita dah lama kahwin, kita kenalah tunjuk rasa kasih sayang kita hari demi hari bertambah-tambah. Kalau kita tanam bunga di taman, di taman itu lagi bertambah-tambah bunganya. Gitulah perasaan isteri-isteri. Ini cakap mewakili isteri-isteri. Okey, teruskan dengar Nasional FM. Walau di mana juga anda berada yang sedang memandu, fokus dalam pemanduan, semoga selamat sampai ke destinasi. Kekal bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Agusma. Agusma.
1: Rântă, cumpăr în am.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab masukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga adalah sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, adung pejabat kita yang berada adalah Datuk, seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Hai, saya Joy, finalis Bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?
3: Rentak 46 Sabah FM. Sabah FM.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

Jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang sehat.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Baik sahabat yang mulia, dalam mahfuzat ada ungkapan, aslih nafsaka yasluh lakan nas. Perbaikilah dirimu, katanya, orang lain akan baik kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Ada satu ungkapan pernah saya kongsikan dulu dalam ruangan ini. Kalau sahabat-sahabat ingatlah, orang yang pintar itu mau mengubah dunia, tapi orang yang bijaksana itu mau mengubah dirinya sendiri. Nah, lebih kuranglah nih dengan ungkapan mahfuzat ini. Kita tidak boleh merubah orang. Siapa kita mau merubah orang kan? Persepsi orang, tanggapan orang, itu kan terpulang sama dia. Mana juga kan kita masuk dalam orang punya otak, mengasih paham sama dia. Itu barang yang sangat mustahil, sahabat yang mulia. Jadi kaidahnya macam mana? Ulama ajar kita. Bahkan Nabi pun pernah sebut dalam sabda baginda Nabi SAW, ibda binafsik. Mulakan dengan dirimu sendiri, kata Nabi SAW. Makanya kalau kita mau rasa-rasakan orang baik sama kita, kata Mahfuzat, aslih nafsaka, baiki dulu diri kita sendiri. Jujur dulu diri sendiri, baru orang akan jujur sama kita. Jangan suka memburukkan orang, insya Allah orang tidak akan memburukkan kita. Jangan suka menganiaya orang, orang tidak akan menganiaya kita. Jadi kebaikan demi kebaikan itu harus subur terlebih dahulu dalam diri kita. Bila ia subur, kembang, maka harumannya itu akan melebar ke sana kemari. Walaupun ada parasit-parasit yang mungkin akan mencalar haruman-haruman kebaikan kita itu, jangan risau sahabat yang mulia. Berapa kerat sangat orang yang boleh kira-kira akan mengganggu, menggugat wangi kebaikan-kebaikan itu. Jangan risau, serah sama Allah. Yang penting untuk kita, jangan berhenti. Didik diri kita, latih diri kita, mujahadah diri kita untuk sentiasa buat baik kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur pun begitu, jujurlah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, bila kita sudah aslih nafsak, baiki diri kita sendiri, maka yasluh lakan nas, orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Ini kan istilahnya teori momentum dalam fisik ya. Seperti orang tendang bola pergi dinding. Kuat kita tendang bola ke dinding, maka kuatlah bola itu akan berbalik sama kita. Kalau perlahan kita tendang bola ke dinding, maka perlahan jugalah bola akan bergulik balik sama kita. Itu konsep dalam kehidupan, sahabat yang mulia. So, jangan pernah ragu berbuat baik. Jangan pernah gentar berbuat baik. Jangan pernah risau orang tak menghargai kebaikan itu. Percayalah, Allah Ta'ala sezarah pun tidak akan pernah lolos daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang berusaha baiki dirinya sendiri. Insya Allah nanti Allah Ta'ala akan baiki hati orang sama kita. Sebab hati kita semua adalah dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih sahabat semuanya. Doakan saya, doakan semua saudara mara, sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita kekuatan, beri kita petunjuk untuk selalu mengubah diri kita jadi orang baik, insya Allah. Terima kasih semuanya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
3: Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah

0: نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Maka kami. Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: Wa idhis tasqa Musa liqawmihi faqulna dhrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu thnata ashrata ayna قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

0: FM.
1: Kota Belud 101.5 FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Kota Belud
1: 101.5 FM.
2: Masalah kesehatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan diri. Setiap orang berhak untuk mendapatkan pertolongan. Pesanan kesedaran kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus bah.
3: Sabah FM. Bagus bah. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

Hujung Minggu. Berhibur bersama kami. Shownya Hujung Minggu. Kini siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.

0: my favorite song. Kalau pergi kuala kubur.
1: Eh, kulut. Kenapa kadang-kadang ini radio RTM di sini ini ya? Pandai putus tuh, Pak. Musik instrumental saya dengar.
2: Ah, musik instrumental pun syok kan dengar, Bameng. Tapi enggak tahu lah, Ming. Tapi biasanya kan kalau macam ini mesti ada gangguan di pemancar siaran tuh kan. Tapi iyalah, kita enggak tahu.
1: Jadi
2: enggak apa, Bameng. Saya tahu sosolan gua tuh. Begini, Pak. Kau boleh dengar betul di RTM Klik. Semua siaran station radio RTM, siaran TV RTM, semua ada. Lagi senang.
1: RTM Klik.
2: Iya, Pak. RTM Klik. Kau tap saja bahasa apa awalnya kau punya handphone, telepon kau tuh RTM Klik. Ada itu.

0: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Tau FM, pantun ahad syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama dinda seorang.
3: Pantun ahad syoknya ujung minggu.

Ya, lagu Ibram bersama dengan Waris dan juga Nora Danish dengan lagunya Ini Lagi Bom. Dan sebelum itu lagu daripada Syafiq Farhain dengan lagunya Sayang Maafkan Aku. Menerusi Syahnya Juminggu 6.19 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam kemesraan. Salam keceriaan. Salam hujung minggu untuk anda di mana juga anda layan terus Toy FM season pilihan anda. Selamat pagi untuk anda semua. Ada yang mungkin bekerja, selamat bekerja. Yang dalam perjalanan di tempat kerja masing-masing ataupun yang keluar di hujung minggu untuk pergi ke pasar, pergi tamu kan di hujung minggu, selamat dalam perjalanan anda. Kemana sajalah destinasi anda, and doakan semuanya selamat sampai. Yang berada di rumah tengah sarapan awal pagi, wow, awal dia bangun, mentang-mentang di hujung minggu kan awal pula bangun. Ialah mungkin keluarga besar, jadi kena siapkan sarapan pagi untuk keluarga yang banyak pula. Lagi meriah kan. Okey, dan selamat bersarapan, selamat menjamu selera lah untuk anda, menemani anda menerusi Syahnya Hujung Minggu edisi Ahad 23 Ogos 2026 bersama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda akan teman-temankan saya Eliana Miza dan menemani anda menerusi Syahnya Hujung Minggu dengan lagu-lagu hiburan semestinya di 2FM season pilihan anda. Terima kasih juga untuk anda yang tidak lupakan kami yang mendengarkan 2FM secara atas talian menerusi RTM Klik. Dan juga untuk anda yang mendengarkan 2FM menerusi 4 frekuensi utama kami. Okey, lain terus Syahnya Hujung Minggu kita. Seketika nanti Anna akan kongsikan tinjauan cuaca. Ada berita ringkas dari Sabah FM, ada info solat juga. Dan 7 pagi seperti biasa ada berita utama 7 pagi. Lain terus rentak pagi pula Syahnya Hujung Minggu. Wanikari, caca

0: pagi. Sempena 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama.
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Baik, kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini, edisi Ahad 23 Ogos 2026. Baik, kita mulakan dulu tinjauan cuaca bagi untuk negeri Sabah, yang mana sebelah pagi hujan di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, malam pula hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35.

0: untuk cuaca bagi daerah Gunak, pagi hingga ke malam tiada hujan. Dan untuk cuaca bagi daerah Sempoma, pagi hujan, petang tiada hujan, malam tiada hujan. Dan untuk daerah Ladatu, pagi hingga ke malam tiada hujan. Dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan beralih kepada pantai timur Sabah pula, cuaca perairan pantai timur Sabah, pagi hujan, pagi tiada hujan, petang juga tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat, arangan bergerak dari timur dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan air sekali untuk cuaca bagi perairan Ladatu, pagi tiada hujan, petang tiada hujan, malam ribut petir di beberapa tempat, arangan bergerak dari selatan barat dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
1: www.met.gov.my.
3: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: semestinya di Tatau FM, pilihan anda.
1: Hai, saya Rosyamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa?

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Zuzela Alaiz Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Penambahbaikan pelaksanaan subsidi diesel dijangka diumum dalam tempoh kurang sebulan, termasuk mengambil kira keperluan rakyat di Sabah dan Sarawak. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Mohamad Ali optimis pengumuman itu dapat dibuat sebelum sambutan Hari Malaysia. Beliau berharap penambahbaikan itu memberi manfaat kepada rakyat serta mengambil kira keperluan sektor dan pengguna yang terkesan. Dalam pada itu, Dato' Armizan berkata inisiatif kempen internet selamat bukan sekadar usaha kerajaan meningkatkan kesedaran, sebaliknya sebagai gerakan membentuk tanggungjawab pengguna dalam menghadapi ancaman jenayah siber yang semakin kompleks. Beliau berkata peningkatan kes penipuan, scam, buli siber dan love scam menunjukkan masyarakat perlu diberikan advokasi berterusan supaya lebih peka terhadap risiko ketika menggunakan internet. Enam perhentian kecil kereta api baharu di sepanjang laluan antara stesen Sembulan dan Kinarut yang siap dibina awal tahun ini dijangka mula beroperasi pada Oktober, sekaligus memperluas akses rakyat kepada perkhidmatan kereta api di Sabah. Enam perhentian itu ialah di Lok Kawi, Tembovok, Meruntum, Bukit Vor, Petagas dan Tugu Peringatan Petagas. Menteri Pembangunan Perindustrian Keusahawanan dan Pengangkutan, Dato' Iwan Benedict berkata, terdapat beberapa lagi perhentian yang sedang dipertimbang untuk dibangunkan. Sektor pertanian Sabah semakin mendapat tempat dalam kalangan golongan muda. Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata buktinya lebih 65% peserta pameran Sabah Agro Expo SAEX 2026 berumur 40 tahun ke bawah.

0: 80 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Sabah, lambang kebanggaan kita. Tawau FM.
0: Kini, siaran Tawau FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Anda sedang mendengarkan Tawau FM, pilihan

Dengan lagu bersama dengan Venga Boys dengan lagu yang Shalala, 6.42 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda semua di mana jua anda layan terus Star FM sesen pilihan anda. Terima kasih akar Rojalia yang awal pagi lagi antarkan salam paginya. Rojalia Kampung Jawa 10, assalamualaikum, selamat pagi DJN. Waalaikumsalam akak, semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat indahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Layan terus Star FM. Terima kasih, terima kasih akar Rojalia dan abang Timbu pun seawal 6.30 pagi pun sudah hantarkan salam paginya. Timbu dari Bandar Tawau, assalamualaikum, selamat pagi, salam berhujung minggu semua rakan-rakan Tua FM, buat DJN selamat bertugas. Terima kasih Abang Timbul. Okey, itu daripada rakan kita di 019 490 3838. Okey, salam-salam pagi jangan lupa anda hantarkan untuk salam yang tersayang kepada yang tersayang di WhatsApp Tua FM dan pantun ahad kita nanti dan akan kongsikan di jam yang kedua nanti. Lain terus menerusi show-nya hujung minggu kita bersama dengan Syamel Pertama.

Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jalur.

0: Baik, saudara, berikut disampaikan waktu-waktu serap pada sepanjang hari ini, hari Ahad 23 Ogos 2026 bersama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah bagi Zon 3 Al-Datu. Sila bukan kunak sambat sempurna tungku dan juga bagian timur. Salat pada Zohor 12.11 minit tengah hari, Asar 3.23 minit petang, Maghrib 6.17 minit petang, Isyak 7.28 minit malam dan subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Manakala pagi zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balung, Merutai, Kelabakan dan juga bahagian Tawau Barat. Solat pada Zohor 12.14 minit tengah hari, Asar 3.26 minit petang, Maghrib 6.20 minit petang, Isyak 7.31 minit malam dan subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat pada sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu surat tadi menuju pada Pejabat Mufti Negeri Sabah. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. Music

Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

dan syoknya hujung minggu. Syoknya hujung minggu.

0: 70 tahun RTM bersama anda.
1: Dan tentunya untuk menyemarakkan semangat patriotisme bersama,
0: Tawau FM akan mengadakan penyerahan bendera Jalur Gemilang dan bendera Negeri Sabah kepada 80 buah rumah pada 24 Ogos 2026.
1: Bermula 9 pagi, kru Tawau FM akan mengunjungi Taman Uni Villa Tawau untuk menyerahkan bendera kebanggaan negara dan negeri untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme.
0: Nantikan juga lapor terus dari penyampai Tawau FM yang akan turut serta dalam program ini.
1: Nantikan 24 Ogos 2026 bermula 9 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Kibarkan Jalur Gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Yeah. Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

Ya, lagi bersama dengan Nasir Wahab dan juga Ramla Ram dengan lagu yang susah senang kita bersama. 7.26 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda di mana juga anda dan terus Top FM SSM pilihan anda. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang terus setia bersama-sama kita menerusi syarannya hujung minggu edisi Ahad 23 Ogos 2026. Okey, menerusi syarannya hujung minggu teman-teman saya Elena Miza di jam yang kedua ini. 7.45 kita ada berita dari Tawar FM, ada positif pagi dan 8 pagi nanti berita dari Sabah FM. Okey, dan juga terus setia bersama kami. Selamat bersarapan bagi yang bersarapan awal pagi dan juga selamat untuk anda. Apa jualan kita lakukan hari ini, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Okey, layan terus syanya hujung minggu, lagu bersama dengan Erin Zakri dan Govinda masing-masing.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Macam tu ke tukar laluan, ha?
4: Aduh, maaf.
3: Kalau kemalangan, apa nak cakap?
4: Okey, lampu isyarat.
3: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
5: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
3: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
4: Okey, faham.
6: Kau begitu unik. Sekarang faham kau begitu unik.

0: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Sana lama, suka berpantun? Bersama Tau FM, Pantun Ahad. Syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama dinda seorang.
3: Pantun Ahad, syoknya ujung minggu.
4: Ya, Pantun Ahad, syoknya ujung minggu, Tau FM pilihan anda. 7.36 minit pagi waktu ini. Seperti biasa, kita ada Pantun Ahad, okay? Jadi, Pantun Ahad untuk kita pagi ini, nak kongsikan. Pagi Ahad, pergi ke tamu, singgah sebentar membeli jamu. Kalau hujung minggu ke pasar tamu, apa yang kamu cari selalu? Jadi mau tanya kamu lah, apa yang kamu selalu cari kalau pergi ke pasar tamu hujung minggu ni? Kan hari Ahad kan ada pasar tamu. Jadi mungkin ada yang mencari makanan kucingnya kah, makanan burungnya kah, kan? Ataupun cari haiwan peliharaannya sebab minggu lepas lagi anaknya minta surat sama mama bapaknya kan. Minta beli tu hamster yang dia nampak minggu lepas. Jadi tidak dapat dibelikan minggu lepas, dibelikanlah pula minggu ni. Okey, ada juga yang mungkin cari makanan basah, contohnya cari ketam yang masih hidup lagi kan. Udang segar, ikan segar kan. Ada juga yang mungkin mencari buah-buahan, ada juga yang mungkin cari tanam-tanaman untuk bertanam kan, bercucuk tanam. Yang bunga-bunga ke, pokok bunga, cari cactus ke kan. Atau ada juga yang jalan-jalan, cuci mata dan cuci dompet juga di pasar minggu. Okey, jadi nanti kamu kongsikanlah kamu punya pantun. Pagi Ahad, pergi ke tamu, singgah sebentar membeli jamu. Kalau hujung minggu ke pasar tamu, apa yang kamu cari selalu? Okey, jadi WhatsApp di Tau FM kita 019-490-3838. Boleh WhatsApp di Tau FM dan juga Facebook rasmi Tau FM. Sesen pilihan anda. Poster sekejap lagi nanti akan naikkan. Seketika nanti, nantikan berita dari Tau FM. Lagu bersama dengan Zee Villa lagi.

0: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Tawau.
2: Seketika nanti, Tawau 745.
3: Tawau FM.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bro AK mau sambung topik kita yang kemarin. Macam biasalah, tidak lain tidak bukan, semestinya di Tau FM, stesen pilihan anda. Kemarin kita sudah bincang tentang tiga perkara yang perlu kita jauhi, iaitu al-istighlal bi'uyubil khalqi, iaitu sibuk tentang aib orang lain. Yang kedua, qaswatul qulub, hati yang keras. Yang ketiga, hubbun dunia, terlampau cinta akan dunia. Jadi hari ini Bro AK mau sambung, saya mau tambah lagi tiga perkara yang patut kita jauhi. Apa dia? Yang keempat, qillatul haya, iaitu terlampau sedikit rasa malunya. Apa tu maksudnya? Apa tanda dia hilang rasa malu? Tok Guru saya pernah cakap dulu, orang yang hilang rasa malu ni apabila dia melakukan satu dosa ataupun kesalahan, dia tidak merasakan itu adalah dosa. Bahkan dia berbangga lagi dengan dosa tadi itu. So guys, kalau anda masih punya sifat malu ni, kan bilang orang, dalam dirimu masih ada sifat malu tuh, simpan bagus-bagus, sebab itu sangat membantu untuk kekal menjaga nama baik dan juga maruahmu. Yang kelima, tulul amal, yang bermaksud terlampau panjang angan-angannya. Maksudnya terlampau berangan, dia merasa hidupnya masih lama di dunia sampai alpa dan lupa tentang kematian dan tanggungjawab terhadap akhirat, kan? Tadi kita cerita pasal dosa, kan? Yang ini kita cerita pula tentang menangguhkan taubatnya selepas dia berbuat dosa tadi itu. Mudah fahamnya beginilah, tulul amal ni dia tidurkan hati kita. Bukan sebab kita ni tidak sedar mati itu pasti, tapi kita meneruskan hidup ni seolah-olah mati itu sedang ataupun masih jauh. Jadi yang keenam dan yang terakhirlah saya rasa, perkara yang perlu kita jauhi, iaitu dulmun la yantahi. Apa maksudnya? Kezaliman yang tidak pernah berhenti, iaitu mereka yang melihat kemaksiatan itu perkara yang biasa, membiasakan perkara yang tidak biasa. Mengambil ringan tentang dosa-dosa, bahkan ada yang sanggup mempertahankan dosa itu, kan? Jadi wadiyuzbillah min zalik lah benda-benda begini. Jadi geng, settle janji saya ya, dua episode saya melunaskan enam perkara yang perlu kita jauhi dalam kehidupan kita. Semoga kita semua terhindar daripada perkara-perkara tersebut dan menjadikan kita manusia yang sentiasa punya niat yang bagus untuk mengubah diri menjadi semakin baik dari hari ke harinya. Amin. Saya mendoakanlah semoga yang sedang mendengarkan saya pada detik ini menjadi insan yang sentiasa berada dalam lembayung lindungan Allah dan menjadi insan yang sentiasa diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
3: Zana Lama suka berpantun bersama Tau FM. Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
4: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama Dinda seorang.
5: Pantun Ahad syoknya ujung minggu.
6: Ya, pantun Ahad syoknya ujung minggu tu FM pilihan anda. Pergi tamu bersama ibu, singgah sebentar membeli jamu. Kalau hujung minggu ke pasar tamu, apa yang kamu cari selalu? Okey, nanti kamu kongsikanlah apa yang kamu selalu cari di hujung minggu ni, kan? Pergi pasar tamu hari Ahad ada tu di Sabindo, kan? Jadi kamu suka cari apa di situ, nanti kamu kongsikan bersama-sama Anne di WhatsApp dan juga Facebook rasmi Tau FM sesen pilihan anda. Lapan pagi nanti kita akan nantikan berita dari Sabah FM pula. Kita akan masuk di jam yang seterusnya untuk lagi hiburan menerusi syoknya hujung minggu kita di syoknya hujung minggu.
7: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawa FM.
8: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawa FM.

Menabung merupakan amalan yang mulia. Mengapa kita perlu menabung? Menjamin masa depan yang cerah dapat membantu merancang kewangan anda dan mengajar kita berjimat cermat. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit untuk masa depan.